0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi rekan tahu dimanapun Anda berada. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan tahu, kembali lagi ya. Seperti biasa, Tata menyapa ruang dengar Anda di pagi hari ini. Apa kabar pagi ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat dan tentunya siap menjalani berbagai aktivitas hari ini ya. Dan di pagi hari ini Tata akan menemani ruang dengar Anda ya dengan suasana yang lebih fresh, ceria dan penuh energi. Dari yang sedang bersiap berangkat kerja, mengantar anak sekolah, berada di perjalanan, membuka usaha, sampai yang masih santai menikmati secangkir kopi ya. Tetap bersama Tata ya di 105 FM. Baik rekan rawu, kita kembali ke lagu lagi ya, karena pagi ini akan terasa lebih seru kalau ditemani lagu-lagu pilihan dan apa ya, sapaan dari rekan rawu semua. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di 105 FM, your lifestyle.
1: Rawu. I listen to the radio, because they have the best variety music.
2: 105 FM.

figur teladan sepanjang zaman. Kami hadirkan Kisah Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman di mana saja saat ini Anda berada, dahulu di Jazirah Arab, tepatnya di daerah Hijr yang terletak antara Hijaz dan juga Syam, di mana tempat tersebut sekarang disebut dengan Mada'in Salih. Ada sebuah kabilah yang bernama kabilah Samud. Nenek moyang mereka nasabnya sampai kepada Sam bin Nuh alaihi salam. Pendengar yang budiman, kehidupan kaum Samud sangat makmur. Mereka memahat gunung dan menjadikannya sebagai rumah. Mereka menempati rumah itu di musim dingin untuk melindungi mereka dari hujan dan juga angin kencang. Mereka juga membuat istana pada tanah-tanah yang datar yang mereka tempati di musim panas. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan kepada mereka nikmat yang begitu banyak. Dia memberikan kepada mereka tanah yang subur, air tawar yang melimpah, kebun-kebun yang banyak, tanam-tanaman dan juga buah-buahan. Akan tetapi mereka membalas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut dengan sikap ingkar mereka kepada Allah. Mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyembahnya. Yang mereka sembah malah patung dan juga berhala-berhala serta menjadikannya sebagai sekutu-sekutu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada patung-patung itulah mereka berdoa, mempersembahkan kurban dan memberikan sikap tadarru' atau perendahan diri kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan mereka hidayah dengan cara mengutus seorang nabi di antara mereka, yaitu Nabi Shalih alaihi salam. Ia adalah seorang yang mulia, bertakwa, serta dicintai di kalangan kaumnya. Dan mulailah Nabi Shalih alaihi salam mengajak kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta meninggalkan patung-patung yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim, qala ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghairah. Wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali-kali tidak ada rob yang berhak disembah bagi kalian selain Dia. Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 73. Akan tetapi kaumnya malah mengatakan kepada Nabi Shalih alaihi salam, qalu ya Shalih qad kunta fina marjuwan qabla hadza atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una wa innana la fi syakkin mimma tad'una ilaihi murib. Wahai Shalih, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Dan sesungguhnya kami betul-betul dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap agama yang kamu serukan kepada kami. Al-Quran, Surat Hud, ayat 62. Namun pendengar, meskipun penentangan-penentangan terhadap dakwahnya dilakukan oleh kaumnya, Nabi Shalih alaihi salam tidak membalas ejekan dan celaan mereka dan tetap terus mendakwahi mereka. Beliau alaihi salam mengingatkan mereka dengan peristiwa yang menimpa umat-umat sebelum mereka, berupa pembinasaan yang disebabkan kekafiran dan sikap keras mereka terhadap dakwah para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau alaihi salam berkata, "Wadhkuru iz ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin wa bawwa'akum fil ardi tattakhidhuna min suhuliha qusura wa tanhituna al-jibala buyuta. Fadhkuru ala Allahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin." Dan ingatlah di waktu Allah menjadikan kalian pengganti-pengganti yang berkuasa setelah kaum 'Ad dan memberikan tempat bagi kalian di muka bumi, kalian dirikan istana-istana di tanah-tanah yang datar
dan kalian pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 74. Pendengar yang budiman, selanjutnya Nabi Shalih alaihi salam menerangkan kepada mereka jalan yang lurus, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa sekiranya mereka mau meminta ampun dan bertaubat kepada Allah, niscaya Allah akan mengampuni dan menerima taubat mereka. Beliau alaihi salam berkata, "Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh, huwa ansha'akum minal ard wasta'marakum fiha fastaghfiruh thumma tubu ilaihi inna rabbi qaribum mujib." Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Rabb yang berhak disembah selain Dia. Dia telah menciptakan kalian dari bumi dan menjadikan kalian pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampunannya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Rabbku sangat dekat, rahmatnya lagi memperkenankan doa hambanya. Al-Quran Surat Hud ayat 61. Mendengar seruan tersebut, maka berimanlah segolongan kaumnya yang fakir. Sedangkan golongan orang-orang yang kaya dari kaumnya tetap kafir dan bersikap sombong sambil mendustakan dakwah Nabi Shalih alaihi salam. Mereka berkata, "Faqalu abasyaram minna wahidan nattabi'uh, inna idzal lafi dhalalin wa su'ur. Aulqiya dzikru alaihi min bainina bal huwa kadzabun ashir." Bagaimana kita akan mengikuti seorang manusia biasa di antara kita? Sesungguhnya kalau kita begitu, kita benar-benar berada dalam keadaan sesat dan juga gila. Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya dia adalah seorang yang sangat pendusta lagi sombong. Al-Quran Surat Al-Qamar ayat 24 sampai ayat 25. Demikianlah pendengar, tuduhan-tuduhan dusta dari orang-orang kafir kepada Nabi Shalih alaihi salam. Bahkan orang-orang kafir itu tetap di atas kesesatannya dengan tegas mereka berkata, "Qala alladzina istakbaru inna billadzi amantum bihi kafirun." Sesungguhnya kami adalah orang yang tidak percaya kepada apa yang kalian imani itu. Al-Qur'an Surat Al-A'raf ayat 76. Selanjutnya pendengar, ketika Nabi Shalih alaihi salam melihat mereka tetap berada di atas kekafiran mereka, maka ia masih tetap berharap agar mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Rabb semesta alam itu. Maka dari itu, beliau alaihi salam berkata, "Qala ya qaumi, ara'aytum in kuntu 'ala bayyinatin mir rabbi wa atani minhu rahmah, faman yansuruni minallahi in 'asaytu, fama tazidunani ghaira takhsirin." Wahai kaumku, bagaimanakah menurut kalian jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Rabbku dan diberinya aku rahmat kenabian darinya? Maka siapakah yang akan menolong aku dari azab Allah jika aku mendurhakainya? Maka kalian hanya menambah kerugian kepadaku. Al-Quran Surat Hud ayat 63. Pendengar yang budiman, Nabi Shalih alaihi salam ketika itu berdakwah kepada kaumnya dengan akhlak dan adab yang mulia. Beliau alaihi salam berdakwah kepada mereka dengan hikmah, nasihat-nasihat yang baik, dan terkadang beliau alaihi salam juga berdebat pada saat dibutuhkan, yakni berdebat untuk menguatkan bahwa beribadah kepada Allah itulah yang benar dan merupakan jalan yang lurus. Akan tetapi kaumnya tetap saja berada di atas kekafiran. Bahkan mereka sampai membuat makar untuk Nabi Shalih alaihi salam agar manusia tidak ada yang beriman kepadanya. Pernah suatu hari Nabi Shalih alaihi salam mengajak mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menerangkan nikmat-nikmat Allah yang besar yang telah dilimpahkannya untuk mereka, dan bahwa nikmat tersebut harus disyukuri dan diingat.
Akan tetapi mereka malah menentangnya seraya mengatakan, "Ma anta illa basyarum misluna fa'ti bi ayatin in kunta minas sadiqin." Wahai Salih, kamu tidak lain hanyalah seorang manusia seperti kami. Maka datangkanlah sesuatu mukjizat jika kamu memang termasuk orang-orang yang benar. Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 54. Lalu pendengar, bagaimanakah kelanjutan kisah Nabi Shalih alaihi salam ini? Bagaimanakah sikap beliau alaihi salam ketika mendapatkan tantangan dari kaumnya tersebut? Insyaallah kita akan simak kelanjutan kisahnya pada edisi yang akan datang. Wallahu a'lam.

Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Biarkan tahu sebelum kita lanjutkan dengan lagu-lagu pilihan berikutnya. Sekarang saatnya kita lihat seperti apa kondisi cuaca hari ini ya. Buat rekan tahu yang sedang bersiap memulai aktivitas, baik yang mau berangkat kerja, sekolah, kuliah maupun yang sedang dalam perjalanan. Informasi cuaca tentu penting untuk membantu mempersiapkan aktivitas hari ini ya. Nah, berikut perakiran cuaca untuk wilayah Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Simak ya rekan Rau, pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, cerah berawan dengan suhu 23 derajat Celcius, kelembapan udara 92%, kecepatan angin 3 km per jam dari barat. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, cerah berawan kembali dengan suhu 27 derajat Celcius, kelembapan udara 71%, kecepatan angin 5 km per jam dari selatan. Pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, cerah dengan suhu 29 derajat Celcius, kelembapan udara 68%, kecepatan angin 6 km per jam dari barat daya. Pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, berawan dengan suhu 25 derajat Celcius, kelembapan udara 86%, kecepatan angin 8 km per jam dari barat daya. Next, pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, cerah dengan suhu 23 derajat Celcius, kelembapan udara 96%, kecepatan angin 7 km per jam dari barat daya. Dan yang terakhir, pada pukul 22 waktu Indonesia Barat, cerah berawan dengan suhu 22 derajat Celcius, kelembapan udara 97%, kecepatan angin 6 km per jam dari barat daya. Demikianlah rekan Rau tadi informasi perakiraan cuaca untuk hari ini di wilayah Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya ya. Apapun kondisi cuaca, tetap jaga kesehatan, tetap berhati-hati dalam perjalanan dan persiapkan aktivitas rekan Rau dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa terus pantau informasi cuaca terkini dan tetap bersama Tata di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Raw. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipiro. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
3: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.

0: listen to the radio because they have the best variety of music.
1: 105 FM. Maksud wiwinya apa ya? Maksud wiwi.
2: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
1: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel. Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
2: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
1: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
3: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar. Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Sumatera Utara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan cuaca di wilayah Sumatera Utara pada Selasa 8 September 2026 didominasi hujan ringan. Dari 33 kabupaten atau kota di Sumatera Utara, sebanyak 22 daerah diprediksi hujan ringan pada Selasa ini. Sementara, 11 wilayah lainnya diperkirakan berawan, tidak terdapat wilayah yang diprediksi mengalami udara kabur maupun kabut atau asap. Suhu udara di Sumatera Utara diperkirakan berada pada kisaran 16 hingga 36 derajat Celcius. Suhu terendah yakni 16 derajat Celcius berpeluang terjadi di Tapanuli Utara dan Humbang Hansundutan, sementara suhu tertinggi mencapai 36 derajat Celcius di Padang Lawas Utara. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dalam Moms Mini Kontan. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Tata, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas mah buruta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagas on, Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusada da Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabus si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
4: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.

0: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
1: Pak RT, ada apa ya, Pak?
2: Ini deh, Rini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
1: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
2: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
1: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
2: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
1: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
2: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
1: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
3: Radio station in Padang Sidempuan. 105 Rawa.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan rau, kembali lagi bersama Tata yang akan menemani ruang dengar Anda di pagi hari ini. Ya, apa kabar pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentu siap menjalani aktivitas dengan penuh semangat ini. Ya rekan rau, Tata akan menemani ruang dengar Anda ya hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan di informasi ini kita bakal seru-seruan bareng di dalam program Request Pagi bersama RFM di pilihan lagu Pop Indo dan Pop Manca tentunya. Dan buat rekan rau yang ingin request lagu di pagi hari ini langsung saja boleh banget hubungi Tata ya, calling-calling Tata ke nomor 082299996105, bisa melalui via telepon, chat WhatsApp dan SMS ini. Yap, ini Tata lihat dulu sudah ada yang bergabung perdana dari via telepon ya. Mungkin kita sapa dulu ini. Halo, request pagi bersama RFM.
1: Halo, request pagi bersama RFM.
0: Halo Mbaru, selamat pagi. Gimana kabarnya ini? Gimana kabarnya?
1: Kabarnya sehat.
0: Oke, alhamdulillah sehat Amang Mbaru. Oke, Amang Mbaru, ini markas lagu apa pagi hari ini?
1: Pop Indonesia, jadilah pasangan terakhirku.
0: Jadilah pasangan terakhirku. Ini Tata lihat dulu. Ini dari siapa Mang Baru penyanyinya ini? Dari Paijo Band?
1: Man.
0: Teras Entertainment Music Trend, Mang Baru?
1: Ricky Darusman.
0: Ricky Darusman. Ini Tata lihat dulu ini penyanyinya ini. Oke, Mang Baru ada penyanyinya ini. Kirim salamnya buat siapa ini?
1: Salamnya buat Bang Sada, Bijainatama, Bang Sarut.
0: Iya.
1: Oh ya, Jafran, Marina.
0: Iya.
1: Mila.
0: Iya.
1: Mama Dira, Mama Pa.
0: Iya.
1: Mama Berulu. Bang Cepis.
0: Iya.
1: Mama Berwara, Mama Ilham.
0: Iya.
1: Mama Hafiz. Teristimewa buat Tata. Semoga cepat jodohnya.
0: Aduh, amin. Amang Baru, ditunggu lagunya. Yap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya buat Amang Baru, nanti tetap putarkan lagunya. Yap, next lagi ya. Tata lihat lagi ini sudah bergabung dari via telepon dari Bang David. Ini kita sapa dulu ini. Halo, request pagi bersama RFM.
2: Halo, selamat pagi.
0: Halo, selamat pagi juga Bang David. Markas lagu apa ini Bang pagi hari ini?
2: Ada dari Bondan Prakoso featuring Fade to Black.
0: Yang judulnya apa itu Bang?
2: Judulnya apa aja di situ?
0: Penyanyinya boleh diulang Bang ini namanya?
2: Bondan Prakoso featuring Fade to Black.
0: Ini ada judulnya Tetap Semangat. Terus The Not With Me. Terus Please Dong. Terus Kau Puisi. Terus apa ini? Ekspresikan.
2: Ya sudahlah ada.
0: Oh ya sudahlah ada ini Bang. Oke, ya sudahlah ada.
2: Bisa dua lagu.
0: Kalau waktunya bisa kita putarkan. Satu lagi mau
2: dari
0: apa ini,
2: Stefan Pasaribu ada.
0: Yap, judulnya apa ini Bang?
2: Belum Siap Kehilangan.
0: Belum Siap Kehilangan.
2: Ada.
0: Oke, ada lagunya. Ini kirim salamnya buat siapa ini Bang?
2: Kirim salam buat keluarga besar Abang David.
0: Yap.
2: Semoga sehat selalu.
0: Yap.
2: Semua penyiar dan pendengar setia Rau FM Padang Sinempuan. Terima kasih Tata.
0: Sama-sama Bang David. Ditunggu lagunya.
2: Okay.
0: Siap banget ini. Ini Bang David dua lagu ya. Siap banget Bang, nanti kalau lagunya atau waktunya sempat ya Tata putarkan. Tapi kalau tidak sempat mohon maaf ini. Next lagi ini Tata lihat dulu dari via telepon tadi sempat bergabung ya. tanpa nama ini.

0: Oke, siap Bang Cepi, sini ditunggu lagunya, nanti tetap putarkan lagunya ya. Next lagi ini sudah bergabung dari via telepon ya, tanpa nama, kita sapa dulu ini. Halo Rekas Pagi bersama RFM.
1: Rekas Pagi bersama si Tata. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Ricardo, gimana kabarnya Bangku?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Bagaimana adikku?
0: Alhamdulillah banget ini Bang.
1: Enggak beriang lagi kan?
0: Enggak Bang, ini sudah sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke Bang, ini mau request lagu apa ini?
1: Lagu Jamrud.
0: Jamrud judulnya apa ini Bang?
1: Tinggal dulu apa ya?
0: Jamrud.
1: Memang kuakui.
0: Oke, tata lihat ini ada asal British judulnya. Maaf. Terima kasih berakit-rakit pelangi di matamu ajari aku waktu ku mandi Viva Jammers untuk ibu tentang kita Surti Tejo surga surga milikmu.
1: Apa itu? Memang ku akui aku. Oh.
0: Ini enggak tahu judul lagunya ya, biar tata carikan tadi apa, Bang?
1: Lupa. Emang ku akui gitu.
0: Emang ku akui
1: aku.
0: Dari Jamrud ya Bang. Oke, tetap carikan. Ini judul lagunya Rasa Cinta Padamu ini.
1: Apa?
0: Judul lagunya Rasa Cinta Padamu Bang.
1: Aislah Rasa Cinta Pada Si Tata.
0: Waduh. Oke Bang, ini kirim salamnya langsung saja ini.
1: Kirim salam buat semua yang lagi dengar dan spesial buat adekku Si Tata. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang, terima kasih sudah dikirim-kirim salam. Ditunggu lagunya buat Bang Ricardo ini ya. Next lagi, tata lihat lagi ini dari via telepon sudah bergabung kembali. Kita sapa dulu ini. Halo Rekas Pagi bersama RFM.
2: Request pagi menjelang siang.
0: Halo Bang, selamat pagi. Kenapa lemas-lemas di pagi hari ini?
2: Baru bangun tidur Mbak.
0: Waduh. Oke Bang, mau request lagu apa ini?
2: Mau request lagunya ini aja, lagunya Tata Janeta.
0: Yang judulnya apa itu Bang?
2: Sebagai penipu hati kau. Aduh. Telah gagal.
0: Apa ya judul lagunya?
2: Membodohi dan merusak hidupku. Apa itu judulnya?
0: Penipu Hati dari Tata Janeta ya Bang.
2: Itu ya Bang? Dong.
0: Penipu Hati judulnya.
2: Penipu Hati kan?
0: Iya, Penipu Hati. Oke nih Bang, kirim salamnya buat siapa ini?
2: 11-12 lah sama yang siaran.
0: Aduh. Oke Bang, ini kirim salamnya dibingkis buat siapa ini lagunya?
2: Salamnya buat siapa ya?
0: Siapa ya?
2: Mbak Caca.
0: Iya.
2: Mbak Desi.
0: Iya.
2: Mbak Sutijo.
0: Iya.
2: Mbak Parjo.
0: Iya.
2: Mbak Susi si Milikiti.
0: Iya.
2: Pokoknya buat semua lah, bosan gue.
0: Bosan. Oke Bang, siap, ditunggu lagunya.
2: Thank you, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dan sama-sama buat Bang Heru, nanti tetap putarkan lagunya ya. Next lagi, tadi dari via telepon sudah sempat bergabung tanpa nama, kita sapa kembali. Halo Rekas Pagi bersama RFM.
3: Iya, selamat pagi Kak.
0: Halo, selamat pagi juga. Dengan siapa dan di mana ini?
3: Ini dengan Ahyar di Purba Baru, Sapa Purba. Okay. Dari Natal Panyabungan.
0: Oke, okay, Bang Ahyar, markas lagu apa ini Bang pagi hari ini?
3: Ini cara pop mancanegara seperti biasa ya?
0: Iya Bang, pop Indo sama pop manca ini.
3: Oh iya iya, dari ini aja lah, dari Indo aja lah.
0: Yang judulnya apa itu Bang?
3: Dari lagunya itu Silen apa itu?
0: Yang mana Bang?
3: Yang dari lagu

0: Ultimore itu apa namanya?
1: Oh, termonitor bang, atau yang mana ini? Tabola bale?
0: Jangan.
1: Yang mana itu?
0: Termonitor lah.
1: Termonitor, oke siap.
0: Iya, termonitor. Oke, itu aja lah kak ya.
1: Oke bang,
0: kirim-kirim.
1: Ya, kirim salamnya buat siapa ini?
0: Ini saya salamin buat pendengar setia WPM dimanapun berada, yang setoran parang sedimpuan, penyambungan Palas Paluca. Intinya yang menjangkau para WPM lah dimanapun berada ya kan. Spesial buat kakak aja ya.
1: Oke bang, siap. Ditunggu lagunya. Ditunggu lagunya buat abang ini. Nanti kita putarkan lagunya ya. Ditunggu saja. Oke, next lagi dari via telepon. Tadi sempat bergabung dengan ujung nomor 6124. Boleh calling-calling tatanya kembali ini. Yap, sebelum itu Tata beralih dulu ya ke via chat WhatsApp. Ini sudah bergabung dari Mama Borlubis di Palopat Maria. Ingin rekas lagu Satu Tanda Tangan VOC dari Betaria Sonata. Dan salam-salamnya buat Pak Juntak di Batna 2, Bang Sarlurekar, Bang Syahdan Lubis, Ito Pak Syamsuddin Lubis, Mama Ika, Mama Rizki dua-duanya, Mama Hikmah, Opung Iqbal, Kak Marina buat Ananda Noah, David Riko dan Apian si Tampan Nenek. Waduh, semua yang lagi dengerin, semoga kita semua sehat selalu walaupun kemarau panjang. Oke siap Mama, ditunggu lagunya, nanti tetap putarkan lagunya ya. Next lagi ini dari via chat WhatsApp. Ini sudah bergabung dari Bang Regar bersaudara di Kota Padang Sidimpuan. Markas lagu berpisah di ujung jalan. Dan salamnya bagi semua yang lagi dengerin 105 FM. Oke Bang, siap. Ditunggu lagunya, nanti tetap putarkan lagunya. Next lagi ini sudah bergabung tanpa nama, ingin rekas lagu dari Justin Bieber yang judulnya Beauty and a Beat. Dan kirim salam untuk kakak penyiar. Terima kasih. Oke siap. Ditunggu lagunya, nanti tetap putarkan lagunya ya. Next lagi ini dari via chat WhatsApp, sudah bergabung kembali tanpa nama. Ingin rekas lagu dari The Massive yang judulnya Cinta Ini Membunuhku. Dan salam-salamnya untuk semua aja. Oke siap, ditunggu lagunya, nanti tetap putarkan lagunya ya. Ya rekan Rau, mungkin kita kembali ke lagu dulu ya. Yang belum sempat tetap bacakan dari via chat WhatsApp, nanti tetap akan kembali lagi untuk menyapa ruang dengar Anda. Dan sebelum kita kembali ke lagu, ini sudah masuk satu dari penelpon kita kembali ya. Kita sapa dulu ini. Halo rekas pagi bersama Revem.
2: Assalamualaikum. Request time bersama Rau FM. Bersama si Burwarap yang cantik.
1: Waalaikumsalam juga Mama cantik. Gimana kabarnya Mamaku?
2: Alhamdulillah harinya redang. Tapi kita selalu baik-baik
1: aja. Oke,
2: jangan lupa banyak minum minyak teta.
1: Iya Mama, Mama juga ya Mama. Jangan lupa. Oke Mama, markas lagu apa ini Mama?
2: Memilih Setia dari Patin.
1: Pemilih setia dari Patin ya, Ma?
2: Iya, betul sekali.
1: Pemilih setia dari Patin. Oke, Mama, ada lagunya ini. Kirim salamnya buat siapa nih, Mama?
2: Salamnya spesial buat Tata. Moga
1: iya,
2: sehat selalu.
1: Amin, Mama.
2: Jaga kesehatan.
1: Iya, Mama.
2: Buat Eda Ompung Iqbal, Ompung Sadan.
1: Iya.
2: Buat Ompung Maya Juntak, Mama iya. Dira, Mama Ika, Mama Rizki Detul, Mama Rina.
1: Iya.
2: Buat Ayu, buat Ayah Japran, buat
1: iya.
2: Sahren. Dan semua yang lagi dengarkan.
1: Oke, siap, Mama.
2: Makasih,
1: iya, Mama. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya buat Mama. Dan terima kasih kembali sudah dikirim-kirim salam buat Tata ini. Ya, rekan Rau, mungkin kita kembali ke lagu dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagut pesta.
0: Tola doh maligi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na cikas-cikas makele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele dah.
0: Toko aha makele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Najwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.
3: Rau. I listen to the radio. Because they have the best variety of music. 105.5 FM.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM Your Lifestyle.
1: 난 주호진 씨가
2: 하, 넌 nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Ah, sebel. Please, jangan sekarang.
3: Nih, pakai Simpati aja.
2: Hah? Simpati?
3: Iya, pakai Simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
2: Oh, ini baru nonton.
3: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.
4: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar. Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
5: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Rau 105 FM, Your Lifestyle.

Kembali lagi di 105 FM Your Lifestyle. Masih kembali lagi bersama Tata yang menemani ruang dengar Anda hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat. Masih dalam program Request Pagi bersama FM di pilihan lagu Pop Indo dan Pop Manja tentunya. Yap, ini tadi yang belum sempat Tata bacakan dari via chat WhatsApp ya. Ini Tata bacakan saatnya ini. Sudah bergabung dari via chat WhatsApp. Ini dari Bang Samson di Penyanggar, ingin rekes lagu dari Siti Nurhalija feat Cakrakan dan yang judulnya Seluruh Cinta, dan salam-salamnya buat kakak aja. Makasih kak. Oke, sama-sama bang, ditunggu lagunya, nanti tetap putarkan lagunya ya. Dan next lagi ini sudah bergabung kembali dari via chat WhatsApp. Ini dari Bang Paul, ingin rekas lagu judulnya Where Are You Now dari Nazareth, dan kirim salamnya buat pendengar aja. Oke, siap. Ditunggu lagunya, nanti tetap putarkan lagunya. Next lagi, tetap bacakan lagi dari via chat WhatsApp. Ini sudah bergabung dari Mama Ilham di Perumnas Pijar Calling. Ini Mama meminta lagu Mustika dari Siti Sandora, dan salam-salamnya buat suami yang lagi bekerja, buat Mak Malik, dan buat Mak Rizky Dek Tuhul, buat Amang Boru Juta, dan buat Bang Toib, buat Bang Sarul, terkhusus buat Tata dan semua pendengar AWFN. Terima kasih Tata. Oke Mama, siap, sama-sama, ditunggu lagunya, nanti tetap putarkan lagunya. Next lagi ini sudah bergabung dari Kak Kasa ini dipersilakan, mau minta lagu yang judulnya All I Want dari Olivia Rodrigo, dan kirim salamnya buat kakak penyiar sama semua yang mendengarkan aja. Thank you kak. Oke, sama-sama, ditunggu lagunya buat kak Kasa ya, nanti tetap putarkan lagunya. Next lagi ini sudah bergabung kembali dari Bang Wijaya ini dari via chat WhatsApp, ingin rekas lagu yang judulnya Jejak dari Dina Mariana, dan ini salam manis untuk semuanya. Oke, siap Bang Wijaya, ditunggu lagunya, nanti tetap putarkan lagunya ya. Next lagi ini sudah bergabung dari via chat WhatsApp tanpa nama, ingin rekas lagu yang judulnya Ruang Baru, dan dikirim salam buat kamu aja, selamat bertugas sampai tuntas. Oke, siap, ditunggu lagunya, nanti tetap putarkan lagunya ya. Dan rekan Rawi, itu saja yang bergabung di sesi kedua ini ya, kebanyakan dari via chat WhatsApp, karena sudah banyak ini lagu yang sudah tetap pilih ya dari rekan Rawi semua. Mungkin kita kembali ke lagu lagi ya, jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Your Lifestyle.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi OBG-BG, ket marbagas mah buruta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nugit berbagason, Eda.
1: Ulang lupa da Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Ahasa jo ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Na sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
4: 105 FM. This is the greatest.
5: So, this my face.

Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Niarkan Raut, tak terasa kebersamaan kita dari pagi hingga siang hari ini sampai di penghujung program di siang hari ini ya. Dan terima kasih buat seluruh rekan Raut yang sudah request dan kirim-kirim salam, yang sudah seru-seruan bareng tadi di Permasi pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Dan tetap pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya. Nantikan program request kita selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Padang Lawas. Upaya menjaga kestabilan harga serta ketersediaan kebutuhan pokok terus diperketat di Kabupaten Padang Lawas. Tim gabungan dari Polres Padang Lawas bersama jajaran pemerintah kabupaten atau Pemkab Padang Lawas turun langsung memantau aktivitas perniagaan di Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun pada Senin 7 September 2026. Inspeksi lapangan ini dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Padang Lawas AKP Irwan Sasitorus bersama personel unit ekonomi. Beliau juga yang memegang mandat sebagai Kepala Satuan Tugas atau Kasatgas Ketahanan Pangan Daerah menegaskan bahwa langkah ini berfokus pada pengendalian harga agar komoditas pangan pokok tetap dijual sesuai harga eceran tertinggi atau AHT yang ditetapkan pemerintah. Langkah preventif ini juga dirancang demi membentangi hak-hak konsumen dari praktik curang yang rawan terjadi, termasuk peredaran beras oplosan maupun manipulasi mutu komoditas pokok lainnya. Sinergi lintas sektoral ini diharapkan mampu menekankan spekulasi harga pasar sehingga menjamin rantai distribusi pangan di Padang Lawas tetap transparan dan aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dalam harian tabaksel.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Tata, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Katuh, selamat siang rekan Rao dimanapun Anda berada. Kembali lagi di program Rao Memory, menemani siang Anda dengan deretan lagu-lagu kenangan terbaik yang penuh cerita dan nostalgia. Saatnya menikmati suasana siang Anda yang lebih hangat, lebih santai bersama lagu-lagu pilihan yang mungkin pernah menjadi soundtrack perjalanan hidup Anda. Tetap bersama kami di 105 Rao.

0: Rekan Rau, selain dikenal baik untuk pencernaan, pisang juga dipercaya dapat membantu meredakan diare. Pisang termasuk dalam pola makan yang dikenal dengan metode diet bread. Bread merupakan singkatan dari banana atau pisang, rice atau nasi putih, apple sauce atau apel yang dihaluskan, dan toch atau roti panggang. Keempat jenis makanan ini direkomendasikan karena rendah lemak, rendah serat kasar, dan mudah dicerna oleh tubuh. Kombinasi makanan tersebut dapat membantu mengurangi iritasi pada saluran pencernaan sekaligus membantu memperbaiki tekstur feses. Meskipun begitu, diet bread tidak dianjurkan dilakukan dalam jangka panjang karena kandungan nutrisinya terbatas. Setelah kondisi tubuh membaik, pentingnya untuk kembali mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Selain pisang dan menu dalam diet bread, ada beberapa makanan lain yang juga aman dikonsumsi saat diare. Di antaranya, kentang rebus, ayam tanpa kulit dan lemak, biskuit tawar, sereal rendah serat, oatmeal, serta gandum. Tak kalah penting, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Dan minuman yang mengandung elektrolit dapat membantu menggantikan cairan tubuh yang hilang akibat diare. Jika diare berlangsung lama atau disertai gejala berat, sebaiknya segera konsultasi ke dokter. Itu dia informasi singkat tentang pisang yang dapat membantu meredakan diare. Semoga bermanfaat untuk kita semua.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Allah tidak akan langsung mengangkat ilmu dari hambanya, akan tetapi mengangkat ilmu dengan diwafatkannya ulama. Sehingga ketika Allah tidak menyisakan seorang pun yang berilmu, manusia akan menjadikan orang-orang bodoh menjadi pemimpin. Sehingga ketika ditanya, mereka berfatwa dengan tanpa ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.

0: Sunnah atau petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diibaratkan dengan safinah atau bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Siapa yang naik di atasnya, maka ia akan selamat, dan siapa yang berpaling darinya pasti akan binasa. Semua jalan menuju Allah Ta'ala tertutup kecuali jalan yang ditempuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, siapa saja yang mengharapkan surga, maka hanya ada satu jalan di hadapannya, yaitu mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti sunnahnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
1: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى.
0: Semua umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Beliau ditanya, siapakah orang yang enggan masuk surga itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, barang siapa yang taat kepadaku, dia pasti masuk surga. Dan barang siapa yang tidak mentaatiku, maka berarti dia enggan masuk surga.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: listen to the radio because they have the best variety of music.
1: 105 FM.
2: Sian dia duho kele, sokonda belanja do widaon.
3: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
2: Tola do maligi kele.
3: Tola matong kele, ligi ma.
2: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis renda, setelan rok renda, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
3: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, naget pesta, bisa do disi kele dah.
2: Toko aha ma kele guarna?
3: Tangion da kele.
4: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
3: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
4: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.
5: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
1: Rau.
0: I listen to the radio because they have the best variety of music.
1: 105 FM.

Rekan Rao pernah bangun tidur lalu sendi terasa nyeri, panas bahkan sulit untuk berjalan. Saat keluhan asam urat muncul, kebanyakan orang biasanya langsung menghindari makanan seperti daging atau jeroan. Padahal tanpa disadari, beberapa jenis sayuran juga bisa memicu naiknya kadar asam urat jika dikonsumsi berlebihan. Bukan berarti sayur itu buruk ya, namun untuk penderita asam urat, ada beberapa jenis sayuran yang sebaiknya dibatasi agar sendi terasa nyaman dan aktivitas tidak terganggu. Jenis sayuran tersebut yaitu yang pertama bayam. Bayam memang terkenal sehat karena kaya zat besi dan serat. Tapi ternyata sayuran ini mengandung purin yang cukup tinggi dibanding sayur hijau lainnya. Pada penderita asam urat, konsumsi bayam berlebihan bisa memicu nyeri sendi atau pembengkakan. Yang kedua, asparagus. Asparagus sering dianggap sayuran premium yang identik dengan pola makan sehat. Namun, asparagus tersebut sayuran dengan kandungan purin yang cukup tinggi. Bagi penderita asam urat yang sedang kambuh atau kadar asam urat sebelum stabil, asparagus sebaiknya dikurangi dulu agar tubuh tidak bekerja lebih berat dalam membuang sisa purin. Yang ketiga, kembang kol. Kembang kol sering dijadikan pengganti nasi atau campuran menu diet. Rasanya enak dan fleksibel diolah jadi berbagai makanan. Tetapi sayuran ini juga mengandung purin dalam jumlah sedang hingga cukup tinggi. Yang perlu dihindari adalah konsumsi berlebihan dalam satu waktu. Yang keempat, jamur. Jamur dikenal sebagai daging nabati karena teksturnya mirip daging dan rasanya gurih. Sayangnya, beberapa jenis jamuran mengandung purin yang bisa memengaruhi kadar asam urat. Jadi, kalau Anda punya riwayat asam urat, sebaiknya jamur dijadikan pelengkap makanan saja, bukan menu utama dalam porsi besar. Kelima, daun dan biji melinjo. Ini yang paling sering jadi perbincangan. Daun melinjo, biji melinjo, sampai emping memang lezat. Tapi kandungan purinnya cukup tinggi. Beberapa penderita asam urat mengaku keluhan sendinya muncul karena terlalu banyak makan emping atau sayuran berbahan melinjo. Karena itu, jenis makanan ini termasuk paling disarankan untuk dibatasi. Dan yang terakhir, kangkung. Kangkung adalah favorit banyak orang karena murah, enak, dan mudah diolah. Meskipun kandungan purinnya tidak setinggi melinjo, beberapa penderita asam urat merasa tubuhnya lebih pegel atau sendi tidak nyaman setelah makan kangkung terlalu banyak. Karena reaksi tiap orang berbeda, pentingnya untuk memperhatikan respon tubuh masing-masing. Lalu, sayur apa yang lebih aman? Nah, rekan Rao, masih banyak pilihan sayur yang lebih ramah untuk penderita asam urat. Misalnya, timun, wortel, labu siam, dan selada. Selain itu, perbanyak minum air putih agar tubuh lebih mudah membuang sisa asam urat melalui urin. Itu dia informasi seputar beberapa jenis sayuran yang perlu dibatasi oleh penderita asam urat. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua dalam memilih menu yang lebih sehat. Dan sampai jumpa di informasi.

0: namanya apa ya? Password Wayu.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
1: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
2: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
2: Betul, cuman 65.000 aja udah dapet YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

0: 105 FM.
1: This is the greatest.
2: Rekan Rao, menjaga kesehatan lutut penting banget loh, apalagi saat usia mulai bertambah. Soalnya, semakin bertambah usia, otot tubuh juga perlahan melemah. Kalau lutut tetap kuat, aktivitas seperti berjalan, naik tangga sampai bangun dari duduk jadi lebih nyaman dan aman. Nah, ada beberapa latihan sederhana tanpa alat yang bisa membantu memperkuat sendi lutut. Yang pertama, squat. Gerakan jongkok ini membantu memperkuat paha dan menjaga stabilitas lutut untuk aktivitas sehari-hari. Kedua,

saat bergerak cepat. Dan yang terakhir, Skylift Squat. Latihan ini fokus memperkuat otot paha depan yang penting untuk menopang lutut saat jongkok atau naik tangga. Tapi ingat ya, lakukan latihan sesuai kemampuan dan jangan dipaksa. Dengan rutin berolahraga dan bergerak, lutut bisa tetap kuat dan sehat hingga usia senja nanti. Semoga informasi kali ini bermanfaat untuk kita semua ya.

0: Eda.
1: Oh Eda, tapi obege-bege, ket marbagas ma buruta. Betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di buruta, negit berbagason Eda.
0: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Ahasa jo ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantaran, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
0: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: 105 FM. This is the greatest.
4: So, this my face.

0: 난 주호진 씨가.
1: 하, 나 like me. 루, 과자 주가 habis. 에, 랑가는 온통 주가 이거던 habis. Serius nih, semua jadi satu. Ah, sebab. Please, jangan sekarang.
2: Nih, pakai simpati aja.
1: Hah? Simpati?
2: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
1: Oh, ini baru nonton.
2: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.
3: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar. Bus pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.

Kembali lagi di 105 Raw FM, ya rekan Raw, tak terasa kebersamaan kita di siang hari ini sudah berakhir. Semoga lagu-lagu kenangan yang sudah dihadirkan bisa membawa kembali kenangan indah. Saya Leila pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, tetap semangat dan terus dengerin Radio 105 Raw FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pesona Musik Indonesia. Raga Musik Indonesia. Radio Sidipuan.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Hai rekan Raw, selamat siang bareng sama Laila selama 2 jam ke depannya yang bakal nemenin siang kamu di program Ketabo. Kita putus sedimpuan, kita betul Raw FM. Buat rekan Raw yang ingin merequest lagu favoritnya di lagu Tapsel dan juga Batak, boleh langsung saja hubungi ke nomor 0822-9999-6105. Bisa dari via chat WhatsApp, SMS, dan juga telepon ya. Oke, ini perdana kita sapa dulu dari via telepon. Halo, kita putus sedimpuan.
2: Halo, kita masih dibuat, kita buat Raw FM, mengeliki si Lia.
1: Laila, Amang Buru. Iya, kita bu, gimana kabarnya, Amang Buru? Iya,
2: sehat.
1: Alhamdulillah, mau request lagu apa, Amang Buru?
2: Lagu Saribu Hanoli Minta Maaf,
1: Saribu
2: Noli. Seribu kali minta maaf dari Putra Pasaribu.
1: Seribu kali minta maaf dari Putra Pasaribu. Sembari dicek, di salam buat siapa ini lagu yang baru?
2: Salamnya buat Bang Sadan, Bang Sarul, Bang Sadan, Mama Ika, Oh ya, Jabran, Oh Bang Kebis, Mama Ika, Mama Adira, Mama Hikma, Mama Boru Lubis Palopat Maria, Boru Rahab, Mahapis, dan semua-semua yang lagi dengar aja Laila, ada lagunya?
1: Ada yang baru, ada.
2: Terima kasih. Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mang Boru. Ditunggu lagunya nanti Laila putarkan ya. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo, kita butuh sirimpuan.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Kita butuh sirimpuan.
1: Iya.
3: Anak usia sate nauli.
1: Gimana kabarnya, Mama?
3: Alhamdulillah, kita selalu pengen
1: aja. Alhamdulillah.
3: Biarpun harinya rendang gitu loh.
1: Mau request lagu apa, Mama?
3: Lagu Cinta Ki Holan Tuho.
1: Cinta Ki Holan Tuho
3: dari Trio Lantana Punjari.
1: Trio perdana yang baru? Mama. Aduh.
3: Emangnya aku berkumis.
1: Aduh.
3: Bila aku Amang Baru.
1: Iyalah, dari trio perdana ini, Mama.
3: Iya, terserah.
1: Oke, Mama. Di salam buat siapa ini lagunya?
3: Salamnya spesial buat Laila. Semoga sehat selalu. Jangan lupa banyak minum. Buat Kampung Baya Juta, buat Kampung Sandar, buat Eda Kampung Iqbal, buat Mama Rika, Mama Rizky 1-2, buat Mama Ika, buat Laila, buat Mama Ayu, buat Mama Atis, buat Ayah Jabran, buat Sahrul dan semua yang lagi dengar aja.
1: Oke, Mama.
3: Makasih ya, Laila.
1: Iya, Mama.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya, Mama, nanti Laila putarkan ya. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo, kita butuh sidimpuan. Kita bu. Gimana kabarnya, Bang? Panas. Waduh, disegerin dengan es. Mau request lagu apa, Bang?
4: Tapsel
1: boleh, yang berjudul apa, Bang?
4: Gincu Narara.
1: Gincu Narara, Bang?
4: Iya.
1: Dari siapa itu, Bang?
4: Dari Gunawan.
1: Oke, ini ada lagunya, Bang. Disalam buat siapa ini?
4: Ya, disalamlah sama aku Terlina, si Maulina, si Laila. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang. Ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Oke, ini kita bacakan. Terlebih dahulu kita sapa lagi yang dari via telepon. Halo, kita butuh Sidin Puan.
5: Kita butuh Rawen Ben.
1: Kita butuh Ketabo. Dengan siapa di mana ini?
5: Umar Sihon bin Jabarang.
1: Gimana kabarnya, Pung?
5: Sehat.
1: Sehat. Mau request lagu apa?
5: Lagu Bata.
1: Boleh. Yang judulnya dari... apa?
5: Isopak.
1: Boleh diulang, Pung?
5: Isopak dari Harga Negeri ya.
1: Isopak dari Argana. Oke, Isopak dari Argana Trio. Di salam buat siapa ini lagunya, Opung?
5: Di salam buat semua pendengar Argana Trio.
1: Oke, Pung. Terima kasih kembali. Ditunggu lagunya, Pung. Nanti Laila putarkan ya. Oke, buat yang calling-calling tadi boleh ditelepon lagi. Oke, ini kita bacakan yang dari via chat WhatsApp. Terlebih dahulu kita sapa lagi yang dari via telepon. Halo, Keta Botu Sidin Puan.
3: Keta Botu Rao FM.
1: Keta Bo. Selamat siang, Bang. Gimana kabarnya?
3: Baik.
1: Baik.
3: Sudah pernah telepon berapa ini?
1: Gimana, Bang?
3: Sudah pernah telepon keberapa?
1: Keberapa ya? Kelima atau keberapa ini?
3: Lama banget ngangkat.
1: Iya. Mau request lagu apa, Bang?
3: Ada dari Tarya, dari Argana Trio ada.
1: Ada, Bang, yang berjudul apa ini?
3: Judul lagunya Betatu Papua.
1: Betatu Papua.
3: Betatu Papua.
1: Betatu Papua dari Trio Argana ya, Bang?
3: Iya, ada.
1: Ada, Bang, ada. Di salam mau siapin lagu.
3: Satu lagi boleh?
1: Boleh, nanti lagi, Bang, kalau mau request lagi di sesi kedua.
3: Oh, bisa sesi kedua? Iya. Gak bisa sekaligus.
1: Nanti aja deh, Bang.
3: Yalah, nanti ketunggu ya.
1: Iya.
3: Kirim salam dulu.
1: Iya, kirim salam buat siapa ini, Bang?
3: Kirim salam buat keluarga besar Abang Habib. Semoga sehat selalu.
1: Iya.
3: Semua penyiar dan pendengar setia Rock FM. Terima kasih.
1: Oke, Bang. Terima kasih kembali. Ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Oke, ini kita bacakan yang dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum dari Opung Iqbal. Waalaikumsalam, Opung. Kita butuh serimpuan, kita bu, request lagu Holong Peroha di Salem buat Eda Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bayu Juntak di Batura 2, Sahru Regar dan semua pendengar Rao FM, terspesial buat yang lagi bertugas. Oke, Pung, ditunggu lagunya, nanti Laila putarkannya. Oke, ini ada lagi. Assalamualaikum dari Bang Syahdan Lubis di Bin Seven. Waalaikumsalam, Bang. Kita butuh sedimpuan. Kita bu. Request lagu Bulung Simangarata. Di salam-salam buat Bapak Bayu Juntak. Di Batuana 2, Cepis di Panyanggar, Sahru Regar. Taib di Pijor Calling, Ayah Jabran di Seloting Baru. Asrul Pangkabean di pusat kota Padang Sedempuan, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib, dan semua pendengar FM terspesial buat yang lagi bertugas. Oke, ini kita bacakan lagi dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Request lagu judulnya Tapsel Wak Datu. Titip salam buat makhluk hidup yang ada di dapur Dawa ya, Kak. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Oke, ini ada lagi. Halo, request lagu Malungun versi remix, kirim salam untuk kakak penyiar. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Oke, ini ada lagi. Kak, request lagu Tapsel Buah Pasir, salam-salam untuk semuanya. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Oke, rekan-rekan, mungkin kita kembali ke lagu dulu setelah iklan berikut ini. Tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.
6: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rao 105 FM, Your Lifestyle.
7: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan, Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan, Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok, Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
8: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
9: Rao. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105.4.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Pak RT, ada apa ya Pak?
2: Ini deh Rini, boleh Bapak pinjam tangganya deh. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
1: Oh boleh, sebentar ya Pak. Pak RT lagi, kenapa ya Pak?
2: Boleh Bapak minta garam sedikit deh. Kebetulan garam di rumah habis itu deh.
1: Oh, bentar ya Pak. Ada apa lagi Pak?
2: Mau tanya password wifi-nya apa ya deh ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
1: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan, itu Pak.
2: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
1: Bukan Pak, itu passwordnya, Bapak ketik aja.
3: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap

melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama bus pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar. Bus pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Kembali lagi bersama Laila di program Ketabo. Jadi buat rekan yang masih ingin merequest lagu kesayangannya di lagu Batak dan juga Tapsel, boleh langsung saja hubungi ke nomor 082-9999-6105. Bisa dari via chat WhatsApp, SMS, dan juga telepon ya. Jadi rekan-rekan, kita hanya menerima beberapa lagu saja ya, karena waktunya sudah mendekati berakhir. Oke, kita sapa dari via telepon. Halo, Ketabo tu Sidin Puan.
1: Ketabo turau mengalami silaila.
0: Ketabo bang. Gimana kabarnya?
1: Baik.
0: Alhamdulillah baik. Mau request lagu apa bang?
1: Tapsel.
0: Boleh, yang judulnya apa?
1: Baginda Nyor-Nyor.
0: Baginda. Dari siapa itu bang, kalau boleh tahu?
1: Akal dari Olang. Udang.
0: Oke, ini Baginda Nyor-Nyor ya bang. Oke, di salam buat siapa ini lagunya?
1: Ya, salamlah sama Baginda Nyor-Nyor ya.
0: Oke. Okay. Oke okay, bang, ditunggu lagunya, nanti Laila putarkan ya. Oke, dia ada lagi dari via chat WhatsApp, katanya mau diputarin lagu Lupahon Maaf dari The Boys Trio. Disalam untuk pendengar dan oke, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Oke, ini ada lagi satu lagi dari via chat WhatsApp, katanya mau diputarin lagu Sita Ratilo dari Vicky, seluruh pendengar FM dan terspesial buat yang lagi bertugas. Oke, rekan Rau, buat rekan-rekan semuanya, terima kasih sudah bergabung di siang hari ini ya. Sudah mengirimkan request lagu dan salam-salam. Dan tentunya sudah menemani Laila di program Ketabo tu Sidin Puan, Ketabo tu Rau FM. Jadi Laila pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan sampai ketemu lagi di program menarik lainnya. Tetap semangat menjalani aktivitas dan tentunya jangan kemana-mana karena masih ada program-program menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105 FM. This is the greatest. So, this my face.

0: Satu, dua, tes. Jadi, nadi pangido tu abangi si kali mampir di tonga, nadong di bagasan ni hutaon, aso roma tu balanggangon, aso topulai endeng-endengon, harana hukoro namalo dari tukang parhalo-halo di hutaon. Tu abangi kali mampir, bacopat maso roncon, butima!
1: Di om mandi bundi mandi, mulak mulak tiba. Teolo, iya malabane iba no pistar di hutan.
2: Wis na, jogi na maang. Jogi do dakan bang, jogi kan? Wih, natagiat ko lalamarin dingin-ding na. Anak boru do itaisi kan bang, anak boru kan?
3: Olo, anak boru. Teon ma, di bo. Ang goho nagit endeng-endengin na dabe. Teo laban ka jo may sibi agyot mo. Natari de yung chokotoni. Bo, si Sari di dandon.
4: Hello?
5: Hello?
4: Hore nang Sari?
5: Hello, ya.
4: Ale nangi?
5: So, non, Raya.
4: Ha?
5: Ujian mahami hari sini, non. Mulo indai bayar uang ujian dot SPP ku na manunggak 2 bulan. Narot biawaya ujian.
4: Sedih, na, sedih musih nangi?
5: Upara 1000 ya.
4: Oh. Oleh nak olo olo olo olo olo. Hari Minggu on Robi nang Robi ayat si Dena.
5: Lah ya.
3: Nama bego ho amat ni si Sari. Di mabo, upara 1000 hari sini non. On pe ganti madongan pakaian mi ke meta mangguris. Anggo masalah endeng-endengi dendi atau petu pakta naron borngin pe bisa dei. Ale pe maklum dei. Ngopalaran na may la demeta keset alam mo noon, sen malakangan kita sunang idakumkumi. Ganti madungan, ganti ma. Nda bisa kay meta moron.
2: Ah, hanim mo! Na, patirid mo! Ho, makehe! Gut marendingin ding dopiaw!

0: satu, dua, tiga. Halo. Jadi nai pangido ise marasa dirina anak boru sianda boru di hutaon maupun di luar ni hutaon. Roma tu balagangon asda pulai endek-endengon harana waktu madafot utima.
1: Takkan datang luar media me butuh halak isi-isi.
0: Ah iman di butuhan. Nai biaya do punya yok kunde kete Allah jadi majari. Jadi nai pangido halak bagas ni jalangit narosian huta pargumbangan asroma tu galangangon dua nai pangido tu halak bagas ni mangarja sentap naro sian sigalapung asroma tu son tolu halak bagas ni maginda hutal tabo naro sian pasar panyabungan huragi robo habu buat tu son astabain godang niru hatta tu moraton butima. Sorry.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: تامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.

0: Kedekatan kepada Allah tidak didapat karena kesempurnaan fisik atau keindahan rupa, akan tetapi didapat dengan kebersihan hati dan kesalehan amal. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum ila qulubikum wa a'malikum."
0: Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada fisik kalian dan tidak juga kepada rupa kalian, akan tetapi Allah memandang kepada kalian.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kelak akan datang seseorang yang derajatnya terangkat di dalam surga. Maka dia pun berkata, 'Bagaimana bisa ini terjadi?' Kemudian dikatakan kepadanya, 'Ini semua disebabkan istighfar anak kamu untukmu.'" Hadis riwayat Ibnu Majah.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

Kamu pasti lelah ya? Ditanya terus. Hubungan ini mau dibawa kemana sih? Kita tuh sebenarnya gimana sih? Mau sampai kapan kayak gini terus? Bilang sama dia. Hey, tunggu dulu.

0: Raul. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Emang boleh internetan seseru ini? Ya boleh dong, kalau kamu pakainya Telkomsel. Karena ada paket super seru yang kuotanya super banyak, tapi harganya super hemat. Kamu bisa dapat kuota hingga 100GB yang bisa dipakai buat ngegame, scroll video lucu, main game sepuasnya atau streaming serial favorit yang bisa bikin hari kamu jadi tambah seru. Yuk aktifkan paketnya sekarang dengan buka aplikasi My Telkomsel, hubungi bintang 363 pagar, atau juga bisa kunjungi outlet terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

radio station in Padang Sidempuan.

Kembali lagi di 105 Rewe FM, nyaman dan bersaja dalam jangkauan. Ya rekan rel, kita sudah masuk ke program request sore bersama Rewe FM. Di pilihan lagu khusus dangdut tentunya ya. Jadi buat rekan rel yang ingin request dan ingin mengirim salam-salamnya, bisa hubungi kami di 0822-9999-6105. Oke, ini sudah ada bergabung dari via chat WhatsApp dengan ujung nomor 47. Ini katanya pengen request lagu Ada Yang Punya dari Lesti Kejora. Salam-salamnya untuk pendengar setia Rawa aja, Kak. Oke, nanti kita putarkan ya lagunya. Oke, ini sudah ada menyusul kembali dari ujung nomor 87. Katanya pengen request lagu Nggak Pakai Lama dari Ferry Nur. Salam-salamnya untuk kita berdua aja, Kak. Oke, ditunggu lagunya ya. Oke, selanjutnya ini masih ada bergabung dari via chat WhatsApp. Katanya pengen diputerin lagu Pasrah dari Lewaldi. Salam-salamnya untuk pendengar setia Rawa aja, Kak. Semangat bertugasnya, Kak. Oke, terima kasih. Ditunggu lagunya ya. Oke, rekan Rawa, sepertinya kita kembali ke lagu dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 Rawa FM, Your Lifestyle.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, ket marbagas ma buruta, betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot mana busi perlengkapan di Boruta, negit berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, mana busi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha sajo ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor tolu sadada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 08 62 65 35 20 08 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music. 105.4.

0: Dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia dalam Al-Kabair.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Bismillah walhamdulillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan pemahaman kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Pada rubrik ini kita akan membahas tentang bahaya hasad. Semoga melalui pembahasan ini menambah keimanan, kesadaran dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin. Pendengar yang budiman, penyakit yang berbahaya ini bukan hanya menimpa orang-orang awam di pasar-pasar, sekolah-sekolah, tempat kerja, masyarakat, dan lain-lain. Akan tetapi juga menimpa di kalangan para penuntut ilmu agama dan para ulama. Na'udzubillah. Penyakit ini bernama hasad, yaitu merasa tidak suka dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada orang lain, baik diiringi dengan harapan agar nikmat tersebut hilang, ataupun sekedar merasa tidak suka. Itulah hakikat dari hasad atau iri dengki. Saking bahayanya penyakit hasad ini, maka Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kepada umatnya untuk berlindung dari orang-orang yang berbuat hasad sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Falaq, "Wa min syarri hasidin idza hasad." Dan dari kejahatan pendengki atau penghasad bila ia dengki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah melarang umatnya dari hasad, iri dengki dengan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "La tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana." Janganlah kalian saling membenci, saling mendengki, saling bermusuhan, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar yang budiman, hasad memiliki banyak bahaya. Di antaranya, pertama, tidak menyukai apa yang Allah takdirkan. Merasa tidak suka dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada orang lain. Kedua, hasad itu akan melahap kebaikan seseorang sebagaimana api melahap kayu bakar yang kering. Biasanya, orang yang hasad itu akan menyebutkan kejelekan-kejelekannya, berupaya agar orang lain membencinya, merendahkan martabatnya, dan lain-lain. Ini semua adalah dosa besar yang bisa melahap habis berbagai kebaikan yang ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al-hatoba." Sesungguhnya, dengki itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ketiga, kesengsaraan yang ada di dalam hati orang yang hasad. Dia akan selalu memantau serta mengawasi orang yang dia hasad kepadanya. Dan setiap kali Allah memberikan limpahan nikmat kepada orang tersebut, maka dia uring-uringan dan susah hati. Keempat, hasad bertolak belakang dengan iman yang sempurna. Nabi SAW bersabda, "Kalian tidak akan beriman hingga menginginkan untuk saudaranya hal-hal yang dia inginkan untuk dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tadi menyebutkan merasa tidak senang dan menginginkan hilangnya nikmat Allah yang ada pada saudara sesama muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 32, "Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd." Dan janganlah kalian iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kalian lebih banyak dari sebagian yang lain. Kelima, hasad menyebabkan sikap meremehkan nikmat yang ada. Maksudnya, orang yang hasad berpandangan bahwa dirinya tidak diberi nikmat. Orang yang dia dengkilah yang mendapatkan nikmat lebih besar daripada nikmat yang Allah berikan kepadanya. Pada saat demikian, orang tersebut akan meremehkan nikmat yang ada pada dirinya sehingga dia tidak mau mensyukuri nikmat tersebut. Keenam, hasad adalah akhlak tercela dan hina. Orang yang hasad atau dengki akan berusaha menjauhkan orang lain dari orang yang dia dengki dengan cara merendahkan martabatnya, meremehkan kebaikannya, dan lain sebagainya. Dan ketika hasad timbul, umumnya orang yang didengki itu akan dizalimi, sehingga orang yang didengki itu punya hak di akhirat kelak untuk mengambil kebaikan orang yang dengki kepadanya. Jika kebaikannya sudah habis, maka dosa orang yang didengki akan dikurangi lalu diberikan kepada orang yang dengki tersebut. Kemudian setelah itu orang yang dengki tadi akan dicampakkan ke dalam neraka. Namun yang harus diyakini adalah seberapapun besar kadar hasad, dengki seseorang, maka hal tersebut tidak mungkin baginya untuk menghilangkan nikmat yang Allah telah karuniakan. Nah, jika telah disadari bahwa itu adalah suatu yang mustahil, mengapa masih ada hasad di dalam hati kita? Pendengar yang budiman, berikut ini diantara sebab-sebab hasad. Pertama, tidak rela dan tidak merasa puas terhadap pembagian dari Allah kepada hambanya. Kedua, adanya rasa benci dan tidak suka. Ketiga, adanya rasa sombong dan ujub atau berbangga diri. Keempat, buruknya jiwa serta tidak bersihnya hati. Kelima, khawatir dan takut kehilangan pengikut atau perhatian seseorang. Hasad, dengki adalah akhlak buruk yang tercela. Meskipun demikian, sangat disayangkan hasad ini banyak ditemukan di antara para penuntut ilmu, para ustaz dan dai-dai, serta di antara para pedagang. Biasanya, orang yang punya kesamaan dalam profesi itu umumnya saling hasad dan dengki. Kita berlindung dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari sifat dan sikap hasad ini. Wal iyadzu billah wasta'inu bil ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.

0: Kipuan.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sholat sebelum duhur 4 rakaat dan setelahnya 4 rakaat, maka Allah akan mengharamkan neraka baginya. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: Islam menjadikan standar kemuliaan seseorang di sisi Allah adalah ketakwaannya, bukan kedudukannya di masyarakat atau kewibawaannya di mata manusia. Sehingga boleh jadi ada orang yang lemah, dipandang rendah oleh manusia, tetapi di sisi Allah dia mulia. Bahkan mayoritas penghuni surga adalah orang-orang yang lemah secara status sosialnya. Sebaliknya, di antara ciri-ciri penghuni neraka adalah orang-orang yang keras kepala, kikir lagi sombong. Harisa bin Wahab radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: 'Ala ukhbirukum bi ahli al-jannah? Kullu dha'ifin mutadha'af. Law aqsama 'ala Allah la abarra.'"
0: Maukah kalian aku beritahu siapakah penduduk surga itu? Yaitu setiap orang yang lemah dan diremehkan oleh orang lain. Tetapi jika ia bersumpah dengan nama Allah, pastilah Allah mengabulkan sumpahnya itu.
1: Ala ukhbirukum bi ahli an-nar kullu 'utullin jawwadhin mustakbir.
0: Maukah kalian aku beritahu siapakah penduduk neraka itu? Yaitu setiap orang yang keras kepala, kikir lagi sombong.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Islam telah memberikan petunjuk kepada fitrah manusia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, kuntu kanzan makhfiyah fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa. Dahulu sebelum ada makhluk, ibaratnya aku adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku mencintai untuk diketahui, maka aku ciptakan makhluk. Dan dengan cinta itu, makhluk mencintai Allah dengan penuh ketulusan. Maka salat hakikatnya adalah merupakan pernyataan totalitas penyerahan diri dengan penuh cinta kasih pada seluruh konsepsi-konsepsi ilahiyah.

0: Abu Bakar kemudian kembali masuk ke kamarnya, disanggah oleh istrinya, terbaring di kasurnya, tenang, tentram, tampak senang dengan terpilihnya Umar. Sesaat kemudian, dia memanggil Umar dan berpesan, "Wahai Umar, aku berpesan agar engkau selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada perbuatan malam hari yang tidak diterima pada siang hari. Ada pula perbuatan siang hari yang tidak diterima pada malam hari. Ibadah sunnah tidak akan diterima selama ibadah wajib belum dilaksanakan. Tidakkah engkau tahu bahwa timbangan pahala seseorang akan semakin berat dengan mengikuti kebaikan di dunia? Tidak ada suatu kebaikan yang diletakkan di atasnya kecuali menambah berat. Sebaliknya, timbangan pahala itu ringan pada hari akhir nanti karena mengikuti kebatilan di dunia. Dan tiada perbuatan buruk ditimbang kecuali tampak ringan. Wahai Umar, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebut penghuni surga dengan sifat-sifat terbaik dan menghapuskan dosa mereka. Jika aku ingat mereka, hatiku berkata, aku takut tidak termasuk golongan mereka. Allah pun menyebutkan penghuni neraka karena perbuatan buruknya. Jika aku ingat mereka, hatiku pun berkata, semoga aku tidak masuk golongan mereka. Seberapakah amalku dibanding amalan mereka, wahai Umar? Sesungguhnya, ayat yang menjelaskan tentang nikmat bersamaan dengan ayat tentang siksaan. Begitu juga sebaliknya. Hal ini tidak lain agar manusia selalu berharap dan takut, tidak memohon kepada Allah kecuali yang benar, tidak menjerumuskan dirinya ke jurang kehancuran. Jika engkau selalu ingat pesanku ini, pasti tidak ada yang lebih dicintai melebihi kematian, karena ia pasti akan datang. Wahai Umar, ingatlah, ada orang yang membencimu, tetapi ada juga yang suka denganmu. Abu Bakar merasakan sakit dan keletihan yang sangat. Dia pun berhenti berbicara sekadar untuk mengatur nafasnya yang tersengal-sengal. Umar tampak kasihan melihatnya, sedih memikirkan kepemimpinannya dan amanat yang akan diembannya. Ash-Shiddiq dapat merasakan hal itu sehingga dia berkata lagi kepada Umar, "Wahai putra Al-Khattab, sungguh aku mengangkatmu karena engkau mengikuti jejakku. Engkau melihat Rasulullah dan bersahabat dengannya, melihatku dan bertemu denganku. Sungguh aku mengikuti jejak pendahuluku. Aku tidak sempat tidur pulas, melamun dan tetap berusaha di jalan yang benar agar aku tidak tergelincir." Kemudian dia beristirahat sejenak, tampak lelah sekali. Setelah dia bisa mengatur nafasnya, Abu Bakar memegang tangan Umar dan berkata, "Pertama kali yang aku peringatkan adalah hawa nafsumu sendiri. Setiap orang punya nafsu. Jika engkau umbar, dia akan merusak yang lain." Tangan Abu Bakar yang tipis dan berkeringat semakin erat memegang tangan Umar. Ya Umar, berhati-hatilah engkau terhadap beberapa sahabat yang matanya mulai silau, perutnya mulai kembung dan hanya memikirkan diri sendiri. Berhati-hatilah, mereka akan tetap segan kepadamu selama engkau masih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan lurus dan taat jika engkau pun lurus dan patuh kepadanya. Inilah pesanku kepadamu. Selamat menjalankan tugas." Umar pun menyatakan siap mengemban amanah dengan baik. Tidak lama kemudian Umar keluar sambil mengusap air matanya dan mendoakan Abu Bakar.
1: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
2: Rasul untuk Islam yang satu.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
4: هذه القصيدة عن مدينة التريم، مدينة أحباب الله وأولياء الله. وهذه أبيات القصيدة ألفها سيد الحبيب حسان بن جعفر بن عمر بن جعفر السقاف. يا تريم وأهلها.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Padang Lawas. Bupati Padang Lawas, Putra Mahkota Alam Hasibuan melantik 50 pejabat administrator, pengawas, dan pejabat fungsional di lingkungan Pemkab Padang Lawas. Pelantikan berlangsung di Aula Kantor Bupati Palas, Sigalagala, Kecamatan Barumun, pada Senin 7 September 2026. Dalam sambutannya, beliau meminta para pejabat yang baru dilantik untuk menjalankan tugas dengan penuh integritas, disiplin, loyalitas, serta mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Beliau juga menekankan pentingnya memahami tugas pokok dan fungsi, berkoordinasi, berinovasi, serta menjaga hubungan baik di lingkungan kerja. Menurut beliau, pelantikan tersebut merupakan bagian dari penyegaran organisasi dan upaya meningkatkan kinerja pelayanan publik. Beliau berharap seluruh pejabat dapat menjalankan amanah dan bekerja sama untuk mewujudkan Padang Lawas yang semakin maju. Pelantikan turut dihadiri Wakil Bupati Palas, yakni Ahmad Fauzan Nasution, Sekda Palas, Panguhum Nasution, dan jajaran BKPSDM, pimpinan OPD, serta sejumlah tamu undangan. Demikian kilas utama daerah hari ini, disarikan dari antaranews.com, saya Ica, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

0: Wiwinya apa ya? Password Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
2: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
3: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
2: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Sian dia doh kele, songon na belanja doh widaon.
2: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
1: Tola doh maligi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis renda, setelan rok renda, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, naget pesta, bisa do disi kele da.
1: Toko aha ma kele guarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Nazwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
4: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
5: Raw. I listen to the radio because they have the best variety music. 105.4.

0: systems are offline.
1: Trans Lima FM.
2: Wow.
3: Life's a dance floor. We're your DJ.
4: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
5: Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sedekah yang disembunyikan akan memadamkan kemurkaan Allah. Silaturahmi akan menambah umur, dan melakukan kebaikan akan menjaga dari berbagai kejelekan yang menimpa."
6: Islam sangat menganjurkan agar seorang muslim menjadi contoh dalam kebaikan. Siapa saja yang mencontohkan suatu kebaikan lalu diikuti oleh manusia, maka ia mendapat pahala dari kebaikan yang dilakukannya dan juga pahala orang-orang yang mengikutinya. Sebaliknya, Islam telah memberi peringatan agar jangan sampai seseorang menjadi contoh dalam keburukan. Karena siapa saja yang mencontohkan suatu keburukan lalu diikuti oleh manusia, maka di samping mendapatkan dosa dari keburukan tersebut, ia juga memikul dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun. Abu Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
7: "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man 'amila biha min ba'dih min ghairi an yanqusa min ujurihim shay'."
6: Barang siapa yang membuat suatu sunnah hasanah atau amal baik yang diikuti dalam Islam, maka dia akan mendapat pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkan sunnah tersebut setelahnya, tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikitpun.
7: وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٍ.
6: Dan barang siapa yang membuat sunnah sayyi'ah atau amal buruk yang diikuti dalam Islam, maka baginya dosa dan ditambah dengan dosa orang-orang yang mengamalkannya setelahnya, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan, kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil wudu dan terus melakukan salat, kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah. Salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin sebagai tiang agama.

pada waktu paceklik, Umar berkata kepada Zubair bin Awam, membawa serombongan unta yang membawa tepung, lemak, dan minyak untuk menolong penduduk di pedalaman. Dia memerintahkan, keluarkan apa yang ada di awal rombongan unta ini, jadikanlah sebagai bantuan. Lalu bawalah kepadaku setiap keluarga yang mampu kamu bawa. Untuk penduduk yang tidak mampu kau bawa, berikanlah setiap keluarga seekor unta beserta bawaannya. Suruhlah mereka mengambil dua pakaian, satu untuk musim dingin dan satunya untuk musim panas. Suruh pula mereka menyembelih unta, simpan lemaknya dan dendeng dagingnya. Kemudian suruh mereka mengambil lemak dan tepung untuk mereka masak dan mereka makan sampai Allah menurunkan karunia-Nya. Setiap bulannya, Umar mengirimkan biaya hidup untuk selama satu bulan berupa makanan dan pakaian yang dia dapatkan dari seluruh penjuru negeri. Kemudian dia mendirikan dapur umum untuk membuat periuk besar yang diurus oleh para pekerja yang sudah berpengalaman. Mereka memasak setelah subuh, kemudian membagikan makanan kepada penduduk. Madinah dipenuhi dengan penduduk pedalaman yang mengungsi. Seluruh penjuru mengulurkan bantuan. Umar membagikan dan dia sendiri yang memimpin pembagian dan pengirimannya ke pedalaman. Pada suatu malam, dia menghitung penduduk pedalaman yang makan di Madinah. Dia mendapatkan angka 47 ribu orang, termasuk para wanita dan anak-anak. Umar memberikan pengumuman, jika Allah tidak mengangkat ujian ini, aku akan menitipkan di setiap rumah orang sebanyak isi rumah dan aku akan memberi makan mereka dengan sesuatu yang kami dapatkan. Jika mengalami kesulitan, kami akan meminta orang yang memiliki makanan untuk mengajak yang tidak memiliki makanan sampai Allah menurunkan hujan.

Suatu ketika dia masuk ke dalam rumahnya, lalu dia mendapati semangka kecil di tangan salah seorang anaknya yang masih kecil. Dia menyuruh anaknya, taro. Wahai anak Amirul Mukminin, engkau makan buah sedangkan umat Muhammad kurus kelaparan. Lalu larilah anak tersebut sambil menangis meninggalkan semangkanya. Setiap selesai sholat isya, Umar selalu pulang ke rumahnya. Dia terus menerus sholat sampai menjelang subuh, lalu berkeliling melihat kondisi masyarakat sambil berdoa, "Ya Allah, jangan jadikan kehancuran umat Muhammad ada di tanganku." Umar selalu makan minyak pada tahun paceklik sampai perutnya sering berbunyi. Dia memijat perutnya sambil berkata, "Engkau tidak punya hak di sini kecuali minyak sampai masyarakat bisa makmur kembali."

0: Ahwat, simak kisah inspiratif sahabat selanjutnya.
1: Rasil untuk Islam yang satu.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Dan Bandung bagiku bukan cuma masalah geografis. Lebih jauh dari itu, melibatkan perasaan yang bersamaku ketika sunyi.

0: Kisah Tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Insan Edukasi, Kisah Tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Sudah banyak kisah tokoh yang disajikan. Tentu sudah banyak pula nilai kehidupan yang bisa kita teladani dari tokoh-tokoh yang dikisahkan. Pandangan hidup, keuletan, ketangguhan, ide-ide kreatif, dan strategi meraih sukses tentu saja menjadi guru yang baik bagi kita semua. Sesuai dengan apa yang ditulis para pujangga dan juga filsuf, bahwa pengalaman adalah guru yang baik, dan ketekunan serta ketabahan hati akan mempercepat tercapainya cita-cita atau tujuan hidup. Nah, Insan Edukasi, tokoh kita kali ini adalah tokoh penting dalam mewujudkan kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan. Beliau memiliki moto hidup sederhana.
2: Sebetulnya moto saya itu sederhana ya. Saya rumuskan dengan kata-kata bahwa hanya orang yang diam yang tidak pernah salah. Tetapi diam itu suatu kesalahan.
1: Insan Edukasi, siapakah beliau? Ya, beliau adalah mantan Kepala Dinas Pendidikan Nasional DIY, Bapak Dr. Andes Sugito MSI, yang akrab dipanggil Pak Gito. Beliau lahir di Kecamatan Ponjong Gunung Kidul tanggal 1 Februari 1950, merupakan anak ketiga dari 9 bersaudara. Yang menarik, dari 9 bersaudara tersebut, 8 diantaranya adalah guru. Pendidikan formal Pak Gito diawali SR Ponjong 4, kemudian SMP 1 Ponjong, lalu SMA Negeri 1 Wonosari. Tingkat perguruan tinggi ditempuh di jurusan Pendidikan Sejarah IKIP Negeri Yogyakarta. Pak Gito mendapatkan beasiswa dari Depdiknas untuk program S2 di UGM pada program studi psikometri dengan konsentrasi tes-tes prestasi belajar bagaimana mengukur kemampuan seseorang. Selain pendidikan formal tersebut, tentu saja pertama kali Pak Gito memperoleh pendidikan dari kedua orang tuanya.
2: Saya kebetulan di rumah saya itu ada langgar tahu ya, surau, sehingga ya kehidupan saya begitu maghrib itu sudah di surau dulu. Tidurnya juga di surau. Seumur saya itu dulu nggak ada anak sekolah SMP SMA itu tidur di rumah. Semua tidur di surau itu, dan surau itu sekarang jadi masjid, sehingga kan untuk ngepos anak-anak muda itu banyak yang di surau itu. Malam hari apalagi dulu.
1: Meski keluarga Pak Gito sederhana, tapi dari sisi ekonomi boleh dibilang cukup. Pada waktu itu, banyak keluarga yang kesulitan secara ekonomi. Tapi, Pak Gito bersama 9 saudaranya relatif cukup dalam memperoleh sandang, pangan, dan papan. Meski demikian, kedua orang tua Pak Gito selalu menanamkan kebersamaan. Contohnya, pada saat makan, satu sama lain harus memikirkan saudara-saudaranya. Berapa lauk yang tersedia, kesembilan bersaudara itu harus mendapatkan dalam porsi yang sama. Disiplin, ketaatan pada kebersamaan yang ditanamkan orang tua Pak Gito sangat berkesan sampai kini.
2: Ya, disiplin itu artinya apa? Ketaatan dan kedisiplinan keluarga dan kebersamaan itu yang saya anggap luar biasa. Sekarang mungkin kalau saya punya anak 9, pusing saya.
1: Insan Edukasi, Cita-cita Pak Gito sejak kecil adalah menjadi guru. Cita-cita itu kesampaian, bahkan menjadi kakandep dan kepala dinas.

0: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
1: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
2: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar. Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
3: 105 FM. This is the greatest.
4: Insan Edukasi masih di 1251 kHz Radio Edukasi dalam Kisah Tokoh. Meski Pak Gito berhasil menduduki puncak tertinggi di jajaran Dinas Pendidikan Nasional DIY, tetapi ternyata perjalanan menuju ke sana cukup berliku.
5: Jadi saya ini waktu lulus teori sarjana muda, belum skripsi. Dulu itu kan sarjana muda, terus 2 tahun lagi S1, sekarang kan 4 tahun. Saya bekerja di salah satu perusahaan tekstil di Jogja, yang di jalan sini, Sarosetan itu. Saya dulu kebetulan bekerja di administrasi keuangan, dan saya menekuni di sana sampai 7 tahun. 72 awal sampai 79. Itu kerjanya cukup ketat, perusahaan kan, setengah 8 sampai jam setengah 4. Saya keluar karena saya diterima pegawai negeri.
4: Pertama kali Pak Gito menjadi PNS di bagian perencanaan Kanwil Depdiknas. Meskipun waktu itu Pak Gito sudah sarjana muda sejarah, namun karena formasi penerimaan untuk guru sejarah tidak ada, maka Pak Gito menggunakan ijazah SMA-nya. Waktu itu Pak Gito sempat merasa kecewa karena rekan-rekan seangkatannya telah menjadi guru, namun Pak Gito justru kerja kantoran di bagian perencanaan. Baru beberapa tahun setelah itu, Pak Gito sadar kalau menjadi guru, kedudukan tertinggi kepala sekolah, paling tinggi lagi pengawas. Namun dengan bekerja di kantor, karir Pak Gito lebih cepat dibanding rekan-rekan seangkatannya. Karena jabatan terakhir Pak Gito adalah kepala dinas.
5: Jadi ini suatu pengalaman yang saya anggap skenario Tuhan, Pak. Yang kedua, belum tentu pekerjaan yang tidak kita senang tidak membawa karir. Ini pengalaman saya jadi pegawai negeri. Ini begitu saya masuk PNS, saya minta izin pimpinan saya bisa kuliah. Di sela-sela waktu bekerja, 83 saya lulus S1 baru. Terus penyesuaian ijazah, 84. Sarjana saya itu dipakai 84 kepegawaiannya ya. Nah, saya tahun 90, itu promosi menjadi kasubag penyusunan rencana dan program. Dulu Kandep ya, Kandep Kota Yogyakarta. Waktu saya menjadi kasubag itu ada tes pendidikan S2 di UGM Psikometri. Saya daftar dan lulus. Sehingga waktu itu terjadi perang batin, saya meneruskan kuliah dengan meninggalkan jabatan. Padahal orang dulu jabatan itu sering dianggap hebat gitu loh. Kok sudah di tangan kok malah beasiswa dari pemerintah itu harus melepas jabatan. Orang-orang rata-rata nggak berani ngambil, kecuali ke luar negeri. Kami rela kehilangan jabatan, diberi izin kuliah. Alhamdulillah 2,5 tahun nggak sampai lulus, akhirnya menjadi kakandep di Gunung Kidul. Tepatnya 1 Juni 2004, nah itu saya dipercaya oleh Sultan untuk menggantikannya. Sampai dengan 15 Februari 2008 kemarin.
4: Insan edukasi, selama Pak Gito menjabat sebagai Kakandep Kota dan Kepala Dinas Pendidikan Nasional DIY, staf Pak Gito punya kesan seperti berikut.
6: Saya Bapak Suharminto. Ya, sewaktu saya masih jadi anak buahnya dulu, waktu saya menjadi pendidik kebudayaan itu belum mendapatkan inventaris sepeda motor. Nah, setelah ganti Pak Sugito itu, saya diberi inventaris sepeda motor.
7: Saya kenal Pak Gito sebagai pribadi yang low gitu, yang mau bergabung dengan apapun, mau berkombinasi, artinya dia mau berkolaborasi, mau juga dia bergaul dengan siapapun.

0: Insan Edukasi masih di 1251 kHz Radio Edukasi dalam program Kisah Tokoh. Berhasil mengemban tugas di jajaran pemerintahan, lebih-lebih di sektor pendidikan, dan dapat diselesaikan hingga purna tugas, tentu sebuah prestasi tersendiri bagi sosok Pak Gito. Keberhasilan itu, selain dibekali dengan doa, diikuti juga dengan upaya menjaga kesehatan serta menekuni hobi yang mendukung.
1: Hobi saya itu ada dua yang sangat saya tekuni. Gerak jalan jogging pagi, hampir saya setiap pagi jogging, dan itu olahraga yang paling murah tapi sehat. Yang kedua membaca. Hobi saya banyak sekali, koran juga, acara langganan banyak. Karena hobi membaca novel yang namanya Ayat-Ayat Cinta, Sang Pemimpin, Laskar Pelangi, Bardas, itu loh yang novel santing. Seperti itu saya sangat-sangat senang. Karena apa? Karena itu kan sebetulnya gambaran keadaan. Penulis itu sebetulnya bukan ngarang, tapi dia melihat sesuatu yang terjadi di masyarakat, hanya dikemas dalam bentuk fiksi.
0: Karena kegemaran membaca itulah, Pak Gito memiliki penulis favorit semacam Andrea Hirata yang dinilainya bahasanya bagus dan jok-joknya menarik. Sedangkan penulis senior yang dikagumi Pak Gito adalah Kunto Wijoyo, terutama buku Khutbah di Atas Gunung. Kegemaran membaca Pak Gito mengantar dirinya menjadi juri atau tim penilai dalam lomba resensi buku serta pemilihan Raja dan Ratu Buku. Dua hobi tersebut sampai kini masih ditekuni. Insan Edukasi, Pak Gito juga punya pengalaman berkunjung ke lima benua. Kemana sajakah itu?

0: tahun 2006. Saya itu begini, Mesir itu kan terkenal kebudayaan kumon, ada sphinx, ada apa itu, piramid, ada mumi. Kok saya nggak pernah lihat sebenarnya. Saya tinggal di Mesir 3 hari, memang luar biasa. Peninggalan itu tertata rapi dan isi sphinx itu yang namanya mumi masih bisa dilihat sebelah. Yang namanya tempat tidur dari emas itu lengkap. Perhiasan emas disimpan dalam museum Egypt itu menjadi kebanggaan ya, orang masuk itu antik dan yang luar biasa.
1: Insan edukasi, pengalaman kunjungan ke 5 benua dan ketakjuban Pak Gito saat berkunjung ke Mesir menjadi pelajaran bagi kita bahwa peninggalan purbakala, sejarah dan apapun itu seyogyanya dipelihara agar menjadi kebanggaan seluruh bangsa. Indonesia kaya akan peninggalan purbakala, cagar budaya dan sejarah. Namun tidak banyak yang terpelihara dengan baik agar menjadi daya tarik wisatawan. Nah, insan edukasi, selain mengemban tugas di Dinas Pendidikan Nasional DIY, Pak Gito juga aktif di berbagai organisasi. PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, Muhammadiyah, dan Himpunan Sarjana Ilmu Pengetahuan Sosial atau HISPSI. Aktif di berbagai organisasi membawa Pak Gito pada sebuah pengalaman menarik.
0: Sampai umur 25 tahun, saya itu belum pernah download darah. Saya menganggap download darah itu sesuatu yang menakutkan. Waktu itu saya kebetulan jadi ketua umum pimpinan pemuda Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Waktu itu salah satu kegiatan ulang tahun. Mosok ketua umum mau melarikan diri. Takut saya sebetulnya. Yang terjadi bahwa saya harus memberi contoh pertama kali diambil. Dengan rasa takut. Nah, ternyata donor darah itu tidak menakutkan. Ya hanya seperti disuntik, diambil itu. Nah, justru peristiwa yang menakutkan itu, akhirnya saya menjadi donor darah sukarela satu sekali.
1: Insan edukasi, pada awal program ini, Pak Gito menyatakan falsafah hidupnya atau moto hidupnya. Hanya orang yang diam yang tak pernah salah. Tetapi diam itu sesuatu kesalahan. Lalu apa makna moto Pak Gito tersebut?
0: Artinya begini, kalau saya tidak berbuat, otomatis saya tidak pernah salah. Wong tidak berbuat kok salah. Tapi tidak berbuat itu sudah suatu kesalahan. Maka itu intinya, kita jangan takut berbuat sesuatu, walaupun mungkin dalam perbuatan itu ada sedikit kesalahan.
1: Moto tersebut terus dipegang teguh hingga sekarang, sehingga meskipun sudah memasuki purna tugas, Pak Gito tidak ingin tinggal diam. Pak Gito masih ingin berbuat sesuatu dan tetap berhubungan dengan dunia pendidikan.
0: Tadi usia tua saya ini, setelah mulai itu, saya masih berniat mendirikan suatu yayasan pengembangan pendidikan yang nanti akan kami impun, sehingga kami bisa menyumbangkan, bisa suatu konsep-konsep, bisa suatu pelatihan-pelatihan, bisa suatu pendampingan. Yang ini terus terang bahwa tempat itu sedang saya siapkan. Jadi saya sedang membangun suatu tempat kira-kira seluas 100 meter persegi itu, di lantai tertentu nanti akan saya pakai untuk yayasan, terutama di bidang pendidikan.
1: Itulah bukti bahwa moto Pak Gito tetap dipegang teguh dan dilaksanakan meskipun sudah purna tugas. Kepada insan edukasi, terutama kaum muda, Pak Gito menitip pesan.
0: Generasi muda ini benar-benar menggunakan masa mudanya untuk pertama menuntut pendidikan lewat formal, yang kedua

0: melatih dirinya berorganisasi. Bagi saya itu merupakan latihan untuk pendewasaan seseorang dan melatih dirinya untuk bisa berbuat sesuatu. Hendaknya jati diri bangsa Indonesia supaya tetap kuat. Boleh kita menyerap pengaruh asing tapi selektif. Mana yang bisa dipakai dan tidak. Generasi muda itu kan pada saatnya akan mengganti yang tua-tua. Maka siapkan pengalaman-pengalaman yang baik.
1: Nah, insan edukasi, ada banyak nilai kehidupan dan teladan yang dapat kita petik dari Bapak Dr. Andes Sugito MSI, mantan Kepala Dinas Pendidikan Nasional DIY. Insan edukasi, sampai jumpa pada program Kisah Tokoh berikutnya. Satu teladan lebih bermakna daripada 1000 nasihat.
2: Kisah Tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
3: Radio station in Padang Sidempuan. 105 Rawet.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Utama daerah hari ini dari Kota Medan. Sebanyak 49 penerbangan di Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, dibatalkan akibat dampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Meski demikian, operasional bandara tetap berjalan normal. Manager of Corporate Affairs, PT Angkasa Pura Aviasi, Muhammad Hikmat Hidayat, mengatakan penerbangan yang dibatalkan meliputi rute Kuala Namu Cengkareng, Kuala Namu Halim Perdana Kusuma, dan Kuala Namu Bandung. Pembatalan tersebut melibatkan 5 maskapai, yakni Garuda Indonesia, CityLink Indonesia, Lion Air, Batik Air, dan Pelita Air. Kondisi ini terjadi setelah sejumlah bandara tujuan, termasuk Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, dan Hussein Sastra Negara, ditutup sementara. Pihak Angkasa Pura Aviasi terus berkoordinasi dengan Airnav Indonesia, maskapai serta otoritas terkait untuk memantau kondisi dan memastikan keselamatan penerbangan. Calon penumpang diimbau mengecek kembali status dan jadwal penerbangan kepada maskapai masing-masing sebelum berangkat ke bandara. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari antaranews.com. Saya Ica, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.

bakal nemenin waktu istirahat kamu dengan lagu-lagu pilihan, cerita hangat, dan tentunya suasana malam yang lebih santai. Buat yang masih di jalan, lagi belajar, kerja, ataupun belum bisa tidur, tetap stay tune ya, karena malam ini kita habiskan bersama di Night With Us, hanya di 105 Raw FM.

0: 105 FM.
1: This is the greatest.
2: Rekan Raw, menjaga kesehatan bukan cuma soal makanan sehat dan olahraga. Medical check-up rutin juga penting dilakukan, bahkan saat tubuh terasa sehat. Di usia 20-an, pentingnya mulai rutin cek tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta pap smear sejak usia 21 tahun untuk deteksi dini kesehatan reproduksi. Memasuki usia 30-an, perempuan disarankan lebih mementingkan hormon, metabolisme, serta kesehatan payudara. Pemeriksaan tiroid, tes HPV, serta sadari atau periksa payudara sendiri juga penting dilakukan. Saat memasuki usia 40-an, risiko penyakit degeneratif mulai meningkat. Pemeriksaan mamografi, kesehatan jantung, gula darah, dan kesehatan mata sebaiknya dilakukan lebih rutin. Sementara usia 50 tahun ke atas, fokus pemeriksaan biasanya pada osteoporosis, kesehatan jantung, kanker kolorektal, serta kondisi pasca menopause. Ingat ya rekan Raw, check-up rutin bukan berarti menunggu sakit, tetapi langkah penting menjaga penyakit sejak dini, karena kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan.

0: pembaharuan dari Mesir Muhammad Ali Pasha pernah mengatakan, kesempatan itu datang dengan tiba-tiba dan perginya pun dengan mendadak pula. Barang siapa yang berani menangkapnya, maka dia itulah yang akan menciptakan hal-hal yang besar.
1: Insan edukasi, tak seorang pun yang tahu bagaimana nasibnya di hari esok. Bahagiakah, dukakah, kemudahankah, atau kesulitan dan musibah. Dan persiapan diri dalam menghadapi segala kemungkinan itu adalah modal yang luar biasa. Masalahnya, bagaimana mungkin persiapan bisa teraih tanpa mensiasati kesempatan yang hampir berlalu. Kesempatan adalah salah satu anugerah Tuhan yang teramat mahal. Di antara wujud kesempatan buat seorang manusia adalah hidup sebelum matinya, sehat sebelum sakitnya, waktu luang sebelum sibuknya, muda sebelum tuanya, dan kaya sebelum miskinnya. Sayangnya, tak sedikit orang yang akhirnya menyadari bahwa sesuatu adalah kesempatan ketika sesuatu itu telah pergi, dan kepergiannya itu merupakan kehilangan besar. Saat itulah baru terasa kalau luputnya sang kesempatan merupakan kerugian yang teramat besar. Penyesalan selalu datang kemudian. Ia bisa menghapus segala nikmat kesempatan yang telah berlalu. Dan rasanya begitu menyakitkan. Jika penyesalan tak segera berubah perencanaan, maka penyesalan akan selalu muncul di hari esok. Tak ada kata terlambat buat melawan penyesalan selama nikmat kesempatan hidup masih tersedia. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda menghargai setiap kesempatan di dalam hidup Anda?

0: Mutiara, persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.
1: Radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM. Double shot. Triple W.

0: Rekan Rao, saat ingin merawat wajah, banyak orang sering bingung memilih lebih baik masker alami atau masker pabrikan. Masker alami biasanya dibuat dari bahan rumahan seperti madu, oatmeal, alpukat, mentimun, yogurt, atau lidah buaya. Kelebihannya terasa lebih natural dan mudah dibuat sendiri di rumah. Misalnya, madu membantu melembabkan kulit kering. Oatmeal cocok untuk kulit sensitif. Alpukat membantu kulit terasa lebih lembut, sementara mentimun memberikan sensasi dingin dan segar. Namun, perlu diingat tidak semua bahan alami aman untuk wajah. Lemon, jeruk nipis, baking soda, dan cuka apel justru bisa menyebabkan iritasi pada kulit sensitif. Selain itu, masker rumahan juga tidak memiliki pengawet, sehingga jika disimpan terlalu lama, bisa menjadi tempat berkembangnya bakteri. Di sisi lain, masker pabrikan memiliki formula yang lebih terukur dan higienis, mulai dari Sheet Max untuk hidrasi, Clay Max untuk kulit berminyak, hingga Overnight Max untuk melembabkan kulit semalaman. Kandungan aktifnya juga lebih jelas seperti Hyaluronic Acid untuk melembabkan, Niacinamide untuk mencerahkan, Salicylic Acid untuk membantu jerawat, dan Clay untuk menyerap minyak. Jadi, mana yang lebih bagus? Untuk hasil yang lebih stabil dan aman, masker pabrikan biasanya lebih unggul karena formulanya sudah diuji dan kandungannya jelas. Sementara masker alami cocoknya untuk perawatan santai, asalkan bahan yang digunakan aman untuk kulit. Rawat kulit dengan bijak, karena kulit sehat bukan soal mahal atau alami, tapi soal cocok dan aman untuk kulit kita sendiri. Itu dia informasi seputar masker alami dan masker pabrikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya.
1: Radio station in Padang Sidempuan. 105 Rao FM.

105 FM. Rekan Rau pernah merasa minder karena stretch mark? Garis-garis yang sering disebut tiger stripes ini sebenarnya normal banget loh. Stretch mark muncul karena kulit meregang terlalu cepat, misalnya saat hamil atau sedang berat badan naik turun drastis. Awalnya warnanya merah atau ungu, lalu lama-lama berubah jadi putih. Meski sulit hilang total, stretch mark tetap bisa disamarkan. Secara alami, yang bisa dicoba antara lain memakai minyak kelapa, lidah buaya, dan rutin eksfoliasi dengan scrub gula untuk membantu regenerasi kulit. Kalau ingin hasil lebih maksimal, kamu bisa menggunakan skincare yang mengandung hyaluronic acid atau retinol. Tapi khusus ibu hamil, pengguna retinol harus dihindari ya. Sementara untuk perawatan medis, ada pilihan seperti laser terapi, microneedling, hingga microdermabrasion yang membantu merangsang produksi kolagen pada kulit. Tetapi yang paling penting, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Stretch mark adalah bagian alami dari perjalanan tubuh kita. Tetap rawat kulit, jaga hidrasi, dan tetap percaya diri. Itu dia informasi sekilas mengenai stretch mark. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua.

Rekan Rao, pernah nggak sih tiba-tiba terbangun saat tidur tapi badan nggak bisa digerakkan? Banyak orang menyebutkan ketindihan. Rasanya memang menyeramkan, apalagi kadang seperti ada bayangan hitam atau dada terasa sesak. Tapi ternyata, ketindihan bukan hal mistis. Dalam dunia medis, kondisi ini disebut sleep paralysis. Sleep paralysis terjadi ketika otak sudah bangun, yaitu tubuh masih berada dalam fase tidur REM, yaitu fase saat tubuh memang dibuat lumpuh sementara agar kita tidak bergerak mengikuti mimpi. Karena otak sedang setengah sadar, muncullah halusinasi seperti melihat sosok menyeramkan atau mendengar suara aneh. Jadi sebenarnya itu hanyalah efek kerja otak yang sedang panik. Beberapa pemicu ketindihan antara lain kurang tidur, stres, sering begadang, pola tidur yang berantakan, hingga posisi tidur telentang. Kalau mengalami ketindihan, usahakan jangan panik, coba fokus mengatur napas dan gerakan perlahan jari tangan atau jari kaki sampai tubuh kembali normal. Jadi rekan Rao, mulai sekarang jangan terlalu takut mengalami ketindihan. Yang paling penting, jaga pola tidur, kurangi begadang, dan pastikan tubuh cukup istirahat. Itu dia informasi singkat mengenai ketindihan. Semoga informasi ini bermanfaat.

0: Radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.
1: Kembali lagi di 105 Rau FM. Tak terasa kebersamaan kita sudah sampai di penghujung program Night With Us malam ini. Terima kasih buat rekan Rau yang sudah dengerin dari awal sampai akhir. Semoga lagu dan obrolan malam ini bisa jadi teman yang bikin malam kamu lebih hangat. Saya Laila pamit undur diri. Jangan lupa istirahat yang cukup dan tetap jaga kesehatannya. Sampai ketemu di program Night With Us berikutnya hanya di 105.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ar-Rahman.
2: Allah yang Maha Pengasih.
1: 'Allamal Qur'an.
2: Yang telah mengajarkan Al-Qur'an.
1: Khalaqal insan.
2: Dia menciptakan manusia.
1: 'Allamahul bayan.
2: Mengajarnya pandai berbicara.
1: Asy-syamsu wal qamaru bihusban.
2: Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan.
1: Wan-najmu wasy-syajaru yasjudan.
2: Dan tetumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya.
1: Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan.
2: Dan langit telah ditinggikannya dan Dia ciptakan keseimbangan.
1: Alla tatawaw fil mizan.
2: Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu.
1: Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan.
2: Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil. Dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.
1: Wal arda wada'aha lil anam.
2: Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya.
1: Fiha fakihatun wan nakhlu dzatul akmam.
2: Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang.
1: Wal habbu dzul 'asfi war raihan.
2: Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
2: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan.
1: خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ.
2: Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar.

0: dan Dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ.
0: Tuhan yang memelihara dua timur dan Tuhan yang memelihara dua barat.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ.
0: Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu.
1: بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ.
0: Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان.
0: Dari keduanya keluar mutiara dan marjan.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ.
0: Miliknya lah kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung-gunung.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Kullu man 'alayha fan.
0: Semua yang ada di bumi itu akan binasa.
1: Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
0: Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ.
0: Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ.
0: Kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu,

0: Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Kepada kamu jin dan manusia, akan dikirim nyala api dan cairan tembaga panas, sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri darinya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فَيَوْمَ

0: Maka pada hari itu, manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandanya, lalu direngut ubun-ubun dan kakinya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ.
0: Inilah neraka Jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa.
1: يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ.
0: Mereka berkeliling di sana dan di antara air yang mendidih.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ.
0: Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada dua surga.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: ذَوَاتَا أَفْنَانِ.
0: Kedua surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat

0: Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihima 'ainani tajriyan.
0: Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang memancar.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihima min kulli fakihatin zawjan.
0: Di dalam kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Muttaki'ina 'ala furushin batan.

0: Di dalam surga itu, ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya. Maka nikmat Tuhanmu, yang manakah yang kamu dustakan?
1: Ka'annahunna al-yaqutu wal-marjan.
0: Seakan-akan mereka itu permata yakut dan marjan.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan.
0: Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Wa min dunihima jannatan.
0: Dan selain dari dua surga itu, ada dua surga lagi.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Mudhammatan.
0: Kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihima 'ainani nadhakhatan.
0: Di dalam keduanya surga itu ada dua buah mata air yang memancar.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman.
0: Di dalam kedua surga itu ada buah-buahan, kurma dan delima.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihinna khairatun hisan.
0: Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Hurum maqsuratun fil khiyam.
0: Bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Mereka sebelumnya tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh jin.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ.
0: Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah.

0: maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram.
0: Maha suci nama Tuhanmu, pemilik keagungan dan kemuliaan.
2: Rekan Rao, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rao FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.raofm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rao FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

I think I like her.

0: semua harus punya, bukan cuma punya cinta, tapi percayalah kata-kataku, suatu saat pasti bisa.
1: Bisa cinta doang bisa kok.
0: Walau bermodalkan cinta.
1: Kita bisa.
2: Kalau muka gimana?
0: Walau bermodalkan muka.
2: Bisa. Kalau uang gimana?
0: Walau

0: Indonesia yang positif
1: warga
0: virus
1: Depok
0: corona
1: terkonfirmasi
0: merupakan warga
1: positif terjangkit virus corona. Dan
2: penularannya ini melalui percikan air liur
3: sudah menimbulkan 1.414 kasus.

0: 105 FM.
1: Semua sahabat yang pernah mendengar hadis ini mengatakan, aku akan jaga amalan ini sampai aku wafat. Anda bayangkan, istri Nabi, ada yang sahabat Nabi, tetangga Nabi, kerabat Nabi, dekat dengan Nabi, takwanya tinggi. Mendengar ada ayat-ayat, ada hadis-hadis, motivasi meningkatkan iman, sholat sunnah, 12 rakaat, walaupun takwa mereka tinggi, tetap mereka kejar. Ada orang bukan istri Nabi, bukan sahabat Nabi, bukan tetangga Nabi, jauh dari Nabi, cita-cita pengen surga Firdaus, bisnis pengen lancar, siksa kubur pengen gak ada, kemudian meninggal pengen husnul khatimah. Jangankan yang sunnah, yang fardu pun masih gelisah. Setiap harinya, nanti di pertengahan bahkan malamnya, seluruh amal kita di bulan ini dibentangkan oleh malaikat, dibacakan, ditampilkan, disampaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Si fulan amalnya begini, si fulan salatnya begini, si fulan baca Qur'annya begini, si fulan sedekahnya begini, disebutkan di hadapan Allah, sekalipun Allah sudah mengetahui itu semua, untuk memberikan petunjuk kepada kita bahwa nama kita sedang disebut.

0: Quran itu akan efektif jadi pedoman hidup bagi orang takwa. Jadi cara baca orang takwa pada Quran beda, Pak. Kalau qiraah dia baca pakai takwanya, meresap pada jiwanya, ada getaran. Disebut sama Allah aja bergetar. Apalagi kalau baca Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim. Siapa di antara kita yang baca Quran selalu menggunakan takwa? Atau sekedar baca? Beda rasanya. Lain. Sentuhan kejiwanya beda. Ulama mengatakan minimal orang baca Quran pakai takwa itu didapatkan dua hal. Satu, ketenangan pada jiwanya. Makanya kalau punya masalah, salah satu terapinya ambil wudu, buka mushaf. Dahsyatnya kadang baru kita buka, kita temukan ayat sesuai kebutuhan kita. Dahsyatnya kurang begitu. Baca, begitu dibaca, walaupun solusi belum datang, tapi hati tenang. Ada syifa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Ada petunjuk tuh. Kayak kalau ibu punya masalah, Bu, buka Quran, bukan Instagram, Facebook, bikin status. Gak nyangka ya. Nah, itu nyangka tuh. Orang yang nulis gak nyangka berarti sedang nyangka. Tenang. Yang kedua apa? Ahli Quran itu sepakat ulama menghasilkan kelembutan. Ahli Quran itu lebih lembut. Ahli hadis lebih berhujjah. Ahli fiqih lebih logis. Ahli Quran, ahli fiqih, ahli hadis ketemu tiga-tiganya. Mantap istinbatnya. Dia lembut, dalilnya kuat, dan logikanya jalan. Kayak pesantren-pesantren itu kalau mengajarkan benar kurikulumnya, keluarannya luar biasa. Karena berhujjah dia kuat, kelembutannya muncul, dan rasionalitasnya jalan. Nah ini hanya bisa didapatkan dengan jiwa takwa. Nah sekarang bagaimana menghadirkan takwa, menguatkan pada jiwa itu? Maka diberikan oleh Al-Quran turunan ayat dengan 4-5 rumus utama. Yuk kita keluarkan amalan ini, kita khususkan pada ayat ini saja karena waktu ini kita terbatas malam ini. Satu, ayat tiganya, hudallil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Untuk menjadi orang takwa itu jalan pertamanya, perhatikan baik-baik. Satu, alladzina yu'minun. Yu'minun artinya apa? Allah berikan tawaran pada semua tanpa kecuali. Jadi kalau ada hamba yang tidak bertakwa, yang salah bukan Allah, hambanya yang enggak ngambil. Saya sering istilahkan, hidayah itu Allah tebarkan, tinggal kita mau ngambil atau tidak. Kayak sinyal handphone, Anda teleponan di dalam, sinyal enggak kuat, Anda keluar kan cari sinyal. Sama, takwa itu juga ada sinyalnya. Kalau Anda merasa kurang, cari sinyalnya. Cari di majlis ilmu, cari di masjid, cari di tempat orang-orang menghafal Quran, cari di tempat orang-orang yang senang ibadah supaya naik sinyalnya. Nah, cara pertama mengaktifkan takwa itu, alladzina Allah tawarkan pada semua tanpa kecuali, yu'minun. Apa sifat utama yang harus melekat itu? Iman. Iman itu kalau ingin dapat, ya harus kerja, harus usaha. Iman Allah anugerahkan pada diri kita, ada potensi dalam diri kita, ditanamkan iman. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang lahir Allah berikan fitrah. Di antara fitrah ini ada iman. Tahu dari mana? Quran surah 30. Ayat berapa? Ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha. Hadapkan dirimu, upayakan dirimu pada din yang lurus, yang benar. Apa itu din? Ditafsir di Quran surah Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Dasar Islam itu pakai iman. Jadi ketika iman itu ditanamkan pada jiwa, itu fitrah. Fitratullah, fitrah yang Allah tanamkan pada diri kita. Tugas kita bekerja mengeluarkan cahaya iman ini. Supaya iman dari sini naik ke mata, maka memandang menggunakan iman. Dari mata turun ke lisan dulu, jangan langsung hati aja. Dari mata turun ke lisan, bicaranya pakai iman, mendengarnya pakai iman, melangkahnya pakai iman. Kalau Anda riset ayat-ayat tentang tubuh kita dalam Al-Quran, itu rata-rata menggunakan iman. Mata, Quran surah 24 An-Nur ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa beriman, gunakan imannya untuk memandang. Iman naik ke mata, maka iman membimbing mata ini yang harus dilihat, kata imannya. Tak baik menurut iman, palingkan. Memalingkan dari objek yang tak baik menurut iman, itu disebut ghaddul basar namanya, palingkan. Jadi ghaddul basar itu bukan sekedar berpaling, memalingkan dari objek pandangan yang menurut imannya enggak baik dipandang. Dan itu enggak relatif lagi. Kalau budaya bisa relatif. Yang menurut kita di sini dipandang tak elok, di Amerika jadi biasa. Tapi menurut iman ada standar, ada ukuran. Ini enggak bagus, palingkan. Ketika imannya aktif naik ke mata, dilihat enggak boleh pandang, berpaling. Turun kelisan, turun ayat ya ayyuhalladzina amanu la yasra qaumin qaum la yaqta ba'dukum ba'da. Turun kalimat Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan dihisab di hari kiamat, maka iman harus naik ke mulutnya. Kalau iman sudah masuk ke lisan, apa yang keluarnya? Semua kosakatanya baik. Tidak ada celaan, tidak ada makian, tidak ada hinaan, tidak ada ghibah. Semua keluar yang baik. Tak mampu, dia diam. Anda pernah dengar kisah Al-Hasan, Sayyidina Hasan radhiyallahu ta'ala anhu? Beliau hidup di masa saat ayahandanya dinistakan, dijatuhkan karena fitnah kubra. Lewat dengan anaknya, dicelak habis tuh, celak habis. Beliau diam. Dalam riwayat demikian, anaknya bertanya kepada ayahnya setelah orangnya pergi, ya abi lima lam tarud. Ayah, kenapa anda enggak jawab, enggak diklarifikasi itu celaan itu? Apa jawabannya? Ya bunayya ana la adri kaifa arud. Nah, anakku sayang, bapak enggak tahu cara balasnya gimana. Saking bersihnya hatinya untuk mencari kosakata untuk hanya sekedar mengatakan ayahku tidak seperti yang kau duga. Itu enggak ketemu kata-kata itu. Saking baiknya. Jadi kalau semua ini pakai iman, kita berusaha mengaktifkan iman, keluarkan iman sehingga tangan bergerak dengan iman, kaki melangkah pakai iman, mata memandang pakai iman, itu aktif, minimal pasti jadi orang baik. Lewat lihat YouTube, pengennya lihat ceramah, tiba-tiba keluar iklan enggak pantas kan? Misal, itu bukan karena salah channelnya, mungkin karena Anda pernah buka sesuatu yang salah. Ada algoritma ikut di situ, algoritma YouTube. Tapi karena imannya sudah hadir, maka langsung kemudian wajahnya bisa berpaling. Lisannya istighfar, astaghfirullah. Tapi kalau imannya masih setengah, lisannya istighfar, matanya tak berpaling, astaghfirullah. Masih usaha. Yukminun itu terus berusaha. Setelah kita punya iman dikasih oleh Allah, kita pengen berlatih, tapi berlatihnya enggak sekarang berlatih, besok berhenti. Besok berlatih, lusa berhenti, tidak. Sekarang berlatih, besok berlatih, terus berlatih, konsisten melatih iman, itu yukminun namanya. Artinya Allah memberikan jalan, kalau ingin jadi orang takwa, yang pertama harus komitmen untuk konsisten melatih iman supaya muncul dalam perilaku kita. Sekarang pertanyaannya gini, lanjut. Gimana caranya melatih iman ini supaya tidak menurun? Seperti ilmu, al ilmu nurun, ilmunya nurun, berkurang, dia jadi cahaya lagi. Ya, supaya enggak redup. Apalagi kata Nabi akan ditemukan satu masa paginya beriman, sorenya kufur. Yusbihu mu'mina wa yumsi kafira. Akan ditemukan orang saking fitnahnya merajalela, banyak menyebar, itu ada orang yang paginya beriman, sorenya bisa kufur. Saking cepatnya pergolakan hidup pada masa itu. Gimana caranya? Nah, beramal soleh. Turunkan amal soleh itu apa yang jadi prioritas. Betul, beramal soleh. Karena itu kita temukan setiap ada kata iman itu disebutkan 811 kali dalam Al-Quran. semua turunannya amanu yu'minuna mu'minun, itu ada 811 kali kurang lebih disebutkan. Setiap ada kata iman, sandingannya amal soleh, baik namanya amal soleh ataupun langsung rincian amalnya. Surah paling favorit dalam Al-Quran selain Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, Al-Asr kan? Wal-Asr innal insana lafi illal ladzina wa. Sekarang kita keluarkan dari banyaknya amal soleh itu apa saja. Latihan cepat untuk meningkatkan takwa sekaligus melatih iman. Teruskan ayatnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Kalau ingin jadi orang takwa, ingin dimudahkan hidup, ingin dapat solusi, ingin berkah, lancar, dimuliakan oleh Allah dunia akhirat, dijaga, hebat di dunia, mulia di akhirat, maka tambah sholatnya. Bukan hanya biasa. Karena jangankan yang pengen takwa, yang biasa-biasa pun sholatnya 5 waktu juga. Muslim yang biasa, sah saya takwa setengah aja ustaz, biasa aja yang penting sholat. 5 waktu juga. Anda pengen naik jadi pribadi takwa, pengen mudah hidup, 5 waktu juga. Apa bedanya dengan yang pertama? Karena itu kualitas iman tingkatkan dulu kalau pengen dapat anugerah. Caranya bagaimana? Tambahkan latihan sholatnya, baik kuantitas menggunakan lafad atau kualitas menggunakan alif lam. Jadi mulai hari ini, malam ini, coba keluarkan semua menu sholat yang pernah disampaikan oleh Nabi. Nanti sesuai kemampuan kita berlatih. Sepekan ini tidak harus langsung semua. Satu-satu kita keluarkan. Contoh. Yang fardu tadi ada 5 kan? Latihan. Supaya tidak terlampau capek, waktunya tidak terlalu jauh, cari sholat-sholat di luar fardu yang waktunya dekat dengan sholat fardu. Waktunya nempel, baik sebelum ataupun setelahnya. Terukur, dapat tambahan bonus menyempurnakan yang fardu. Tertib, terukur, terukur rapi berurutan, tertib. Dapat tambahan ratib, jamaknya rawatib. Ada sholat-sholat yang nempel dengan sholat fardu. Supaya enggak terlalu jauh, semangatnya masih ada. Kalau ingin meningkatkan takwa, keluarkan menu. Yang pertama sholat rawatib misalnya. Ada berapa? Nah, misal hadis standar, ada yang 12 rakaat. Ibnu Umar kemudian merinci ada 10 rakaat bila yang 2 di sini tidak mampu dilakukan. Man salla isnatai asyrata rakaatan. Siapapun yang mampu menunaikan 12 rakaat salat fi yaumin wa lailatin, siang malam yang mengiringi salat fardunya 12 rakaat. Arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Berapa rakaat? Rakaataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. 4 tambah 2? 6. Rakaataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. 8. Raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya, 10. Wa raka'ataini qoblal subhi, 2 rakaat sebelum subuh, 12. Bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Orang yang konsisten menjaga 12 rakaat itu tambahan fardunya, mengiringi fardunya konsisten selama hidupnya sampai dia wafat, Allah akan balas dengan membangunkan satu rumah untuknya di tepian surga. Semua sahabat yang pernah mendengar hadis ini mengatakan, aku akan jaga amalan ini sampai aku wafat. Semua sahabat. Istri Nabi mendengar hadis ini, saya akan konsisten jaga itu. 12 latihan. Anda bayangkan, istri Nabi, ada yang sahabat Nabi, tetangga Nabi, kerabat Nabi, dekat dengan Nabi, takwanya tinggi. Mendengar ada ayat-ayat, ada hadis-hadis, motivasi meningkatkan iman, sholat sunnah, 12 rakaat, walaupun takwa mereka tinggi, tetap mereka kejar. Ada orang bukan istri Nabi, bukan sahabat Nabi, bukan tetangga Nabi, jauh dari Nabi, cita-cita pengen surga Firdaus, bisnis pengen lancar, siksa kubur pengen gak ada, kemudian meninggal pengen husnul khatimah, jangankan yang sunnah, yang fardu pun masih gelisah. Apa yang mau kita upayakan? Keluarkan menunya dulu. Ya, keluarkan menunya. Minimal kita konsisten. Nanti kita belajar lagi dalam pertemuan yang lain, konsisten itu nanti ada 10 tahapan lagi. Ya, konsis 1, konsis 2, konsis 3, sampai konsisten 2. sholatnya dikerjakan sebelum yang fardu, qabla al-fardu, qabla sholatis subhi, qabla, sholatnya dibuang tambah ya dengan nisbah dan tak di ujungnya menjadi qobliyah, maka kita temukan qobliyah subuh, qobliyah zuhur. Ustaz, saya ini kerja di kantor, waktunya singkat kalau zuhur, enggak sempat empat, gimana solusinya? An Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhumah, hadis riwayat Ibn Umar, semoga Allah ridhoi beliau dan ayahnya. Qala, beliau mengatakan, hafidhu asyraka'at min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya hafal 10 rakaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. 10 itu salat rawatib yang mengiringi salat fardu. Beliau meringkas 4 jadi 2, rakaataini qabla dhuhri. Jadi kalau waktunya padat, waktu-waktu sedang di kantor, enggak dapat 4 cuma dapat 2, 2 enggak ada masalah. Kerjakan 2, nilainya sama dengan yang 4. Sudah rutin, sudah konsisten, sudah enak, tambah dengan yang mutlak. Ada yang nempel dengan waktu-waktu sholat. Asar, tadi kan gak disebutkan. Gak ditemukan qobliyah rawatib, gak ada ba'diyah rawatib. Tapi qobliyah, tidak semua qobliyah itu rawatib. Ada yang mutlak. Sebelum asar ada gak sholat sunnah? Ada, ditemukan di mana hadisnya? Ibnu Umar lagi. Gimana bunyinya? Rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Allah akan menambahkan rahmat pada seorang hamba yang mau menunaikan sholat 4 rakaat sebelum asar. Qobliyah isya, mau pakai? Boleh. Apa dalilnya? Ma baina adzanaini rakaatain. Di antara dua adzan, adzan dan iqamah masih boleh sholat 2 rakaat. Ada yang jaraknya agak jauh dan yang fardu. Siang. Dari subuh ke zuhur, jauh jaraknya. Antara subuh ke zuhur ada yang sunnah. Apa itu? Duha. Awal duha disebut dengan syuruk. Syuruk itu awal duha. Ada pertengahan duha, ada akhir duha. Awal duha kurang lebih kalau dikonversi 1 jam 10 menit setelah subuh. Man shallal ghadata fil jama'ati, siapa yang salat berjamaah subuh, tsumma yaqulu yadhkurullaha ta'ala, kemudian dia duduk enggak langsung pulang, zikir dulu sama Allah. Ada yang zikir, ada yang baca Quran, ada yang belajar, ada yang ta'lim, ada yang macam-macam. Ya, tsumma yusalli raka'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat, 2 rakaat fi bidayatid duha, di awal duha. Saat matahari mulai meningkatkan ketinggiannya, terus melewati batas terbitnya, maka bayangan naik kemudian 1 tombak. Naiknya isyraq, posisi turunnya isyraq disebut syuruq, awal duha disebut syuruq. Fakana 'alaihi ka ajri umratin, maka dia mendapatkan pahala senilai umrah. Sempurna, sempurna, sempurna, kata Nabi. Tapi bukan umrah, senilai umrah. Mau kemana mah? Mau umrah dulu. Salat ya taqwa, nunggu subuh. Bukan, umrahnya belum dilakukan, tapi dapat pahala senilai apa? Umrah. Tapi umrah lebih utama, karena salat di Masjidil Haram 100.000 pahalanya. Ya, ada nilai kebaikan yang berlipat di dalamnya. Balik ke sini, keluarkan menu salat. Malam, nemu lagi sholat. Ayo, semakin kita naikkan takwa, nanti fadilahnya makin naik. Semakin naik takwanya, semakin naik imannya, semakin banyak sholatnya, cahaya iman makin kuat. Semakin kuat cahaya imannya, semakin tinggi koneksinya dengan Allah, semakin cepat anugerahnya. Makanya setiap ada amalan di luar sholat fardu, itu memunculkan keistimewaan yang beda dengan sholat-sholat lainnya. Duha, tadi awal duha ada pahala sendiri. Pertengahan duha, pahala sendiri. Pengganti zikir seluruh tubuh, pembebas dari musibah umum. Harusnya ada musibah umum yang dialami semua umum. Lewat, macet, kena macet. Tapi yang ini tiba-tiba, Pak, jangan ke situ, Pak. Jalan sini saja, sana macet. Ada permudah rizki. Rakaatnya beda-beda. Syuruk 2 rakaat, tengah duha bisa 4 rakaat, ujung sampai akhir bisa 8 rakaat. Ketemu malam, temu amalan malam. Malam namanya Lail. Jamaknya layali, turunannya Lela, Lili, Lala, Ibu Leli, Ibu malam-malam. Kita pengen sholat malam, bangun, bangun, qiyam namanya. Malam Lail, qiyamul Lail. Turun surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal Muzammil, qumil layla illa qalila, nisfahu awinqus minhu, awzid alaihi warattilil Qur'ana. Masya Allah. Duhai orang yang sedang berselimut. Kalau Al-Mudathir artinya apa? Berselimut juga. Apa bedanya Al-Mudathir dengan Al-Muzammil? Kalau mudathir dithar, itu biasanya selimut digunakan untuk berlindung karena kegelisahan atau kekhawatiran. Kalau muzammil, orang yang berselimut memperlakukan selimut seperti teman yang menaungi dengan kenyamanan, enak. Paham ya? Kitab Badul Wahyi Al-Bukhari, hadis nomor 2 sampai 3 dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Nabi turun dari Gua Hira setelah periode Iqra, malaikat belum nampakkan wujud aslinya, masih nyamar. Belum turun wahyu, Nabi turun. Turun keluar siang-siang, kosong, pemandangan enggak ada apa-apa. Di tengah-tengah saat akan turun, tiba-tiba ada suara, Muhammad. Muhammad. Tengok kanan, kosong kiri, kosong depan, kosong belakang, kosong. Nengok ke atas, dalam hadisnya, aku melihat sosok seakan duduk antara langit dan bumi, sosok besar, melihat begini. Sudah arif lah, luar sini. Malam-malam, kita selesai jam 10 ini, tikap sampai jam 1. Dia keluar dipanggil, Sarif. Sorry, tengok kanan kiri enggak ada orang, depan belakang kosong. Lihat ke atas, baju putih, badan besar, rambut panjang. Mas Haji, responnya gimana? Apa sih? Lihat hadisnya, faru'ibtu minhu, maka jiwa kemanusiaanku muncul, bulu kuduku naik, aku percepat jalanku pulang. Karena belum pernah lihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya pada masa itu, baru pertama kali. Begitu sampai ke rumah, dibukakan pintu, melihat wajah Sayyidah Khadijah hilang setengah gelisahnya. Ibu tuh gimana caranya di Sayyidah Khadijah? Suami ibu pulang dari kantor ada masalah, lihat wajah ibu begitu dibuka, tambah masalah. Setengah masalah. Nanti ibu belajar ya bu, lain kali nanti ada waktu belajar kenapa istri Nabi diizinkan lebih daripada 4. Dalam riwayat menyebutkan 11. Kenapa? Saya riset, saya pelajari. Salah satu hikmahnya ternyata, bukan bab poligaminya, bukan. Salah satu hikmahnya, ternyata seluruh istri Nabi itu mewakili seluruh karakter perempuan di muka bumi. Ada yang tenang, ada yang senang masak seperti Sayyidah Sauda binti Zam'ah. Ada yang senang fashion seperti Sayyidah Zainab. Ada yang senang ilmu gesit seperti Sayyidah Aisyah. Anda pulang dari sini, temukan istri Anda mirip siapa? Setelah ditemukan cari babnya. Wah, Sayyidah Sauda nih suka masak kue nih. Gimana supaya romantis tuh? Karena Nabi itu kalau menemukan Sayyidah Sauda masak adonan pun usia kan udah sepuh di atas 60 tahun. Itu masih bisa ngambil bagian adonan diketupkan di kening begini masih bilang sayang. Beda bab nanti ya, kapan-kapan pulang kita bahas. Melihat Sayyidah Khadijah hilang setengah gelisahnya dan mengatakan zammiluni zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Masuk kamar, diselimuti, dibisikkan di telinganya. Kalau bahasa kita wa kama qala zaujil karim, sayang, engkau itu orang baik. Tidak punya musuh. Perawat anak yatim. Penopang kaum duafa. Yakinkan pada hatimu yang paling dalam kalau bahasa kita, aku akan selalu bersamaimu dalam suka dan duka. Tidak ada tuh jawaban Nabi, asik. Enggak ada. Saja tuh. Enggak ada. Tenang. Nah, saat tenang itu dari gelisah turun surat, ya ayyuhal muddatsir. Hei yang menggunakan selimut dari kegelisahan itu. Sudah dikasih wahyu, sudah belajar, sudah punya ilmu, kum fa'andzir. Sudah lewat 3 tahun 6 bulan dikasih ilmu, sudah ada pembekalan, sekarang dakwah. Di dakwah tuh pakai ilmu. Nabi 3 tahun 6 bulan dididik oleh Allah, diberikan tambahan pengetahuan, turun al-mudathir dakwah. Antum 3 menit baca ayat langsung kasih fatwa, mustahil. Ini kan tablik-tablik nih, balik-balik. Musamil beda. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Duh, sibuk siangnya. Berangkat kelab, macet, kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi. Malam istirahat pakai selimut, enak tidur. Diselimutin, selimut jadi teman tidur. Siangnya sibuk, malamnya lelap, cita-cita masuk surga tanpa hisab. Disapa oleh Allah, halus tapi dalam. Ya ayyuhal muzammil. Duhai yang pakai selimut, enak banget tidurnya. Yang menjadikan selimut sebagai teman, kumilaila illa qalila. Bangun malam. Tingkatkan takwa walaupun sedikit. Allah sayangnya pada kita. Lo gak nuntut pak, walaupun sedikit. Jeda malam ke subuh itu kan 15 menit. Ya. Kalau subuh misalnya di 3.35 misal saja, ya, kita bangun itu, taruhlah misalnya di 3.15, itu masih punya waktu tuh, bangun, walaupun sedikit aja bangun. Kalau ditembuskan ayatnya, innalaka fin nahari sabhan tawila, engkau ini gimana, siangnya sibuk, bekerjanya luar biasa, malamnya tidur enak, pakai selimut jadi teman, pengen ke surga, amalan belum cukup. Sadar lagi. Sadar lagi tuh. Coba kalau saya tanya, siapa yang merasa banyak dosanya, angkat tangan. Tuh. Siapa yang merasa gak punya dosa? Siapa yang pengen ke surga? Tuh. Siapa yang pengen di surganya sama Nabi Muhammad? Wah, luar biasa tuh. Nih, saya kasih tahu aja ya. Nabi Adam melanggar satu aja, satu kesalahan, keluar dari surga. Antum bikin banyak pengen masuk. Tapi ya karena kita punya Tuhan itu Maha Kasih, Maha Rahman, Rahim, gak punya batas, dikasih amalan, ayo kerjain, malam bangun. Ya, ketika malamnya bangun diberikan fadilahnya, inna nasyiatal laili hiya ashaddu wata'a wa aqwamu. Bangun malam saat hening, kata-katanya menghunjam pada jiwa, mau curhat, keluarkan masalah, tenang. Mau nangis saat sujud, enak. Malam. Kalau mau tidur dulu, kalau bangun itu tidak harus tidur dulu qiyamul lail. Antum enggak bisa tidur? Ya, tidur misalnya. Enggak bisa tidur, enggak bisa salat, itu qiyamul lail. Tapi kalau Anda tidur dulu dengan niat malam bangun. Bangun dari aktivitas disebut hajadah namanya. Berusaha untuk bangun walaupun tak mudah. Tambah tak di kata asalnya, gunakan sorafnya. Huruf sebelum akhir pakai tasydid, menunjukkan yang tak mudah. Dari hajadah jadi tahajjada. Sifatnya disebut tahajud. Kenapa tahajud disebut tahajud? Karena kita berniat ingin bangun di malam hari walaupun itu tidak mudah dilakukan. Kita siapkan. Makanya walaupun kita bangun jam 3, pasang alarmnya kan 3 kali. Iya kan? Jam 2, 2 seperempat, 2.30. Alarm pertama untuk mematikan alarm kedua. Alarm kedua siap-siap kan? Nah itu wajahnya ada ketahuan tuh. Tapi gak apa-apa, catat. Nanti ada fadilah lagi, Allah motivasi lagi. Karena dia mengerjakan sesuatu yang tidak semua orang bisa kerjakan. Takwanya naik, imannya naik. Allah berikan anugerah yang tidak diberikan pada umumnya hamba yang tidak mengerjakan itu. Turun langsung ayat. Quran surah 17 ayat 79 sampai 81 itu. Wa minal laili fatahajjad bih. Di Al-Muzammil itu masih qiyamul lail. Ketika ke Al-Isra ayat 79 sudah tahajud. Wa minal laili, dan dari sebagian malam, karena sebagian pakai istirahat dulu bangun malamnya. Fatahajjad bih. Cepat berusaha untuk bangun walaupun itu tak mudah. Nafilatul lak. Ini memang bukan fardu, bukan wajib. Tapi ini tambahan, cuma jadi penting. Nafilah itu tambahan pada yang pokok, cuma memberikan keistimewaan tertentu. Kalau orang Arab mengilustrasikannya seperti ekor hewan. Sapi ada ekornya kan? Sapi tanpa ekor pun masih hidup. Tapi kalau sapi lewat gak ada ekornya, kayaknya ada yang aneh gitu ya. Ya, nah itu nafilah namanya. Sesuatu tambahan tapi istimewa. Kalau ini bisa dikerjakan, Allah berikan 4 hal yang tidak diberikan pada yang tidak tahajud. Sekalipun sholat fardunya khusyuk luar biasa, enggak tahajud gak dikasih 4 ini. 1. Asa yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang konsisten tahajud ditunaikan dengan benar sebagai pembuktian iman karena takwa, bukan karena ingin update status. Dan naik takwanya, 1. Allah tempatkan dalam karir hidupnya di tempat yang terbaik. Bukan pilihan kita, tapi pilihan Allah. Belum kerja, Allah tempatkan tempat yang terbaik. Dan orang menilai pantas dapat posisi itu. Kan ada orang yang dapat posisi, alam semesta menyoal dia kan? Kok bisa dia gitu kan? Kok bisa, Anda bayangkan apa ketawa itu ya? Kok bisa ini, kok bisa, tapi orang ini tidak. Begitu dia naik, orang sudah berkata, memang pantas. Waqur rabbi adkhilni mudkhala, cara kerjanya dibimbing oleh Allah, diarahkan. Wa akhrijni mukhraja, diberi solusi oleh Allah. Ya, mengatasi sesuatu enggak pakai nyogok, enggak pakai nipu, enggak korupsi. Dibimbing. Dan yang keempat, waj'alni min ladunka sultanan, dijaga oleh Allah. Kalau ada yang ganggu, Allah yang menjaganya, Allah yang turun menjaganya. Jaga. Ya, seperti Nabi praktekkan fadilah tahajud ini dalam pengepungan saat dikepung oleh 100 pasukan khusus. Yang diriwayat disebutkan hewan pun itu tak lolos dalam pandangannya. Tapi malam keluar. Nabi hanya tugaskan Abu Bakar ikut saya. Ali ganti tempat tidur saya. Perhatikan iman dan takwanya dua sahabat ini. Ali bin Abi Thalib enggak pernah protes. Walaupun tahu resikonya kematian. Saya belum pernah dengar riwayat dalam sirah Ali protes. Ali tempati tempat tidur saya. Jangan saya Nabi Abu Bakar yang tuan dikit. Belakang. Ali mengatakan sudah sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya taati. Abu Bakar ikut, ikut tidur. Yang ngepung tidur semua. Betapa dulu teman-teman yang penegak hukum KPK apa tuh sering cerita. Kami kalau menemukan solusi Ustaz itu setelah tahajud. Tiba-tiba dapat dorongan cepat bergerak, cepat begini. Saya ngajar beberapa tempat itu, saya dorong tuh, yang muslim bangun tahajud. Ya, itu fadilahnya, keluarkan. Pengen ningkat takwanya, pengen bahagia, dapat solusi. Ini bukan kita yang sampaikan, Allah yang sampaikan. Ini menunya. Naikkan imannya, caranya ini. Satu, walaupun ini singkat padat, satu amalan dulu, tapi konsisten dikerjakan. Nah setelah kita naikkan, jangan paksa langsung semua, tidak, pelan-pelan dulu. Tahajud pun jangan banyak-banyak dulu, baca rumus nabinya. Jangan cuma langsung 11 rakaat, 23 rakaat. Lihat dulu Bapak, Ibu. Dari Ibnu Umar, salatul laili masna masna. Kalau ingin baru bangun malam, baru pemula, ingin baru mulai, jangan banyak-banyak dulu, 2 rakaat dulu. Baca pun jangan panjang-panjang dulu. Mata yassara minal Quran, Al-Muzammil ayat ke-20 itu yang paling mudah bacaan Qurannya, yang paling ringan. Itu bisa relatif. Kalau bagi Nabi paling ringan itu 100 ayat. Paling ringan. Al-Bukhari nomor hadis 2010 tuh sampai 2012, sahabat datang ke Sayyidah Aisyah nanya, "Gimana salat malamnya Nabi?" Kata Sayyidah Aisyah, "La tas'al an husnihinna wa tulihinna." Jangan tanya panjang dan bagusnya, susah diikuti. Penasaran besoknya ngikut di belakang Nabi. Beberapa sahabat kemudian sholat di belakang Nabi. Rakaat pertama Al-Baqarah 100 ayat. Dikira akan sujud, disempurnakan 286 ayat. Dikira akan sujud dan siap-siap, nyambung Ali Imran 200 ayat. Dikira akan sujud, nyambung An-Nisa 176 ayat. 5 juz 4 halaman, baru ruku. Besoknya enggak ada lagi yang ikut. Mulai. Dan enggak usah terlalu awal, dekatkan ke subuh, pepetkan. Fa'idha khasyya ahadukumul fajra falyudrakatan wahidah. Kalau baru mulai, jangan memaksa banyak dulu. Pepetin ke dekat subuh, 2 rakaat dulu. Kalau sudah merasa dekat ke subuh, tutup witir 1 rakaat. Buat diri kita nyaman, dingin dulu, tenang. Supaya nyaman tahajudnya. Nyaman, dingin, tenang, bahasa Inggrisnya cool. Cari 3 surat cool. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad. Sampai bosan. Sampai bosan, berikutnya tambah 4 rakaat witir 1. Mulai dari ad-duha, al-insyirah, kul lagi 2, kul huwallah yang terakhir. Sampai terus naik 6, naik 8, naik 10, witir 1, 11, terus sampai merasakan kenikmatan. Sampai ketika enggak bangun, gelisah. Sampai ketika adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita berkata, ya Allah terlambat saya. Terlambat padahal adzan baru berkumandang. Karena dia merasa ada yang tertinggal. Itu ciri iman sudah naik. Coba nikmati itu, mulai. Keluarkan satu-satu. Berlatih itu dulu. Ya, mulai dari rawatib. Pelan-pelan, latih dulu, jangan tambah yang lain dulu. Sebulan konsisten enak, tambah lagi mutlak satu-satu. Duhanya malam 2 rakaat, ya. Kalau kira-kira enggak bangun, tunaikan 2 rakaat, witir 1 rakaat, sudah istirahat. Latihan, tapi niatkan untuk meningkatkan iman. Ini bisa dikerjakan, silahkan Anda cek. Lihat perubahannya pada kehidupan kita. Bedakan rasanya, rasakan bedanya, pasti akan terasa bedanya. Akan lain hidup kita. Masih ada waktu? Masih. Cukup. Oh, masih 2 jam. Silakan mau di sini 2 jam lagi sih. Sudah lagi pulang. Ini bab salat dulu ya. Bab salat ini panjang sebetulnya. Ini ada setiap pertemuan tuh bisa 6 SKS. Ini 24 sesi. Ya, tapi saya coba dengan dhamir. Coba Anda cek bentuk-bentuk salat yang bersifat ibadah ritual, yang bersifat ibadah ritual, dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, itu bentuknya rata-rata dalam Al-Quran pada umumnya menggunakan alif lam atau idhafat dengan domir. Kalimat salat pertama Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salat, ada alif lamnya. Al-Baqarah 45, wasta'inu bisabri wassalat. Al-Baqarah 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalat. Al-Isra ayat ke 78, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lain. Quran surat 11 ayat 114 sebelumnya, aqimis salata tarafai nahar, alif lam. Innas salata tanha 'anil fahsya. Kenapa pakai alif lam? Alif lam itu ada tu ta'rif, huruf yang berfungsi mengkhususkan sesuatu sesuai aturannya, sesuai petunjuknya. Seakan Allah ingin mengatakan, kalau sholat ingin bagus sebagai pembuktian iman, ingin naik takwanya, sholatnya jangan ditunaikan asal-asalan. Tunaikan sesuai pedoman, petunjuk yang pernah Allah ajarkan pada Nabi, yang diajarkan oleh Nabi pada kita melalui sahabat. Saking sempurnanya pengajaran Nabi, sampai Nabi mengatakan, sallu kama ra'aitumuni, sholatlah kalian seperti melihat, kalian melihat aku sholat. Kita gak pernah melihat Nabi sholat. Gimana caranya? Dari orang yang pernah melihat Nabi, orang itu mengajarkan, melihat mengajarkan orang itu, mengajarkan lagi, sampai ke kita. Alhamdulillah dalam Islam, kitabnya ada, tokohnya ada, silsilahnya ada, sanadnya ada. Agama mana di muka bumi ini yang memiliki referensi yang jelas, sumbernya jelas, tersambung, sampai setiap generasinya melakukan ibadahnya sama, tidak ada beda sama sekali. Ini menunjukkan ini bukan karya manusia. Nah, oleh karena itu diharapkan kalau ingin naik takwanya, naik imannya, jangan sekedar sholat. An-Nisa 103. Fa idza qadaitumus salata. Ini ukurannya nih. Maka apabila Anda telah mengerjakan sholat, fadzkurullaha, maka ceklah, segera cek, sudahkah tersambung dengan Allah? Benar enggak sholatnya? Kalau wakaf sampai yang tadi tidak pakai fadkuru, berarti ada orang yang sekedar sholat saja, mau nyambung mau tidak, yang penting sholat. Kalau tidak disebutkan rumus dari tafsirnya, tidak disebutkan kejadiannya, kapan kejadiannya, siapa tokohnya, ini menunjukkan di setiap zaman akan ada ditemukan orang yang penting sholat, mau khusyuk mau tidak, yang penting sudah sholat. Ada yang begitu? Kenapa jawabnya pelan? Nah, temukan. Nah, kalau kita ingin naik level ketakwa, naik, keluar dari kebiasaan tadi, mulai perbaiki. Gimana caranya? Kembali ke hadis tadi, ini akhir dari perjumpaan kita. Ada orang namanya Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi datang ke Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadakhala ilal Masjidin Nabawi fa shalla wan nabiyyu fi janibin akhar min al-masjid. Beliau salat, Nabi di sisi yang lain. Ilustrasinya begini, salat di pojok sini, Nabi di sebelah sana. Begitu selesai salam, thumma atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Beliau datangi Nabi mengatakan, assalamu alayka ya Rasulullah. Nabi jawab, wa alayka assalam wa rahmatullah, salli, irji' salli fa innaka lam tusalli. Kawan, balik lagi salat karena Anda belum salat. Sampai 3 kali. Sampai orang ini berkata, ya Rasulullah, alimni ma uhsinu ghairah. Ya Rasulullah, tolong ajarkan padaku salat yang benar. Karena saya taunya cuma sampai situ saja tadi yang keliru tadi. Maka perhatikan kalimatnya. Idza qumta ila shalah, kalau salatmu ingin benar, baik, bagus. Satu, asbighil wudu, mulai dengan wudu yang baik dulu. Maka mempelajari salat yang benar walaupun belum masuk kepada rukun, tapi menjadi syarat yang menunjukkan kebenaran salat itu dilakukan. Wudu. Wudu itu syarat salat, bukan rukun sholat. Kenapa disebut syarat? Karena nanti kalau wudhunya benar, dia akan menjadi syarat khusyuk dan baiknya sholat ditunaikan. Enggak benar wudhunya, tidak baik sholatnya.
1: Jamaah Al-Mahira yang dirahmati Allah, bulan Sya'ban adalah bulan persiapan menuju Ramadan, bulan di mana amalan diangkat kepada Allah. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan ibadah salat ini di bulan ini. Ada satu salat yang sering diremehkan namun memiliki keutamaan besar dan jangan sampai ditinggalkan di bulan Sya'ban, yaitu salat sunnah rawatib dan salat malam qiyamul lail. Salat sunnah rawatib menjadi penyempurna salat wajib kita. Jika salat wajib masih banyak kekurangan, maka salat sunnah inilah yang menutupinya. Di bulan Sya'ban, saat amal akan diangkat, Allah ingin melihat hambanya menjaga sholat wajib dan memperindahnya dengan sholat sunnah. Selain itu, sholat malam meskipun hanya 2 rakaat adalah sholat orang-orang saleh. Di waktu inilah doa paling mudah dikabulkan, dosa diampuni dan hati dibersihkan. Barang siapa membiasakan sholat malam di Sya'ban, maka Allah akan mudahkan baginya untuk istiqomah di bulan Ramadan. Sya'ban bukan sekedar bulan biasa, tapi bulan latihan. Jangan biarkan kita menyesal saat Ramadan datang karena lalai memperbaiki sholat di bulan Sya'ban. Mulailah dari sekarang, jaga sholat wajib, hidupkan sholat sunnah, dan dekatkan diri kepada Allah sebelum datang bulan penuh ampunan. Jadi jamaah Al-Mahira yang dirahmati Allah, ingat, siapa yang memuliakan Sya'ban dengan sholat, Allah akan memuliakannya di Ramadannya nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: listen to the radio because they have the best variety of music.
1: 105 FM.
2: Merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif serta mendidik dalam Cakrawala Islam.
3: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada. Islam datang di Jazirah Arab dengan membawa bendera Tauhid. Sebagaimana kita tahu, di awal-awal dakwah Islam, banyak yang menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyebutnya sebagai penyair. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Tapi pendengar, sejarah membuktikan bahwa tuduhan itu tidaklah benar dan tidak berdasar. Karena ketika zaman itu, syair dan sastra sangat digandrungi. Dan mereka tidak menemukan yang sebanding dengan Al-Quran dari segi bahasa dan balaghahnya, yakni keindahan susunan gaya bahasanya. Dan juga pendengar yang berbahagia, zaman sekarang yang disebut dengan zaman teknologi yang serba ilmiah justru kembali membuktikan bahwa Al-Quran juga ilmiah dan rasional, yang membuktikan bahwasannya Al-Quran adalah benar-benar wahyu dari Rabb semesta alam, yakni Allah Azza wa Jalla. Ada banyak bukti ilmiah yang sejalan dengan ayat-ayat Al-Quran pendengar, namun kali ini kita akan menghadirkan 5 fakta ilmiah yang paling populer terkait dengan Al-Quran. Inilah pendengar, 5 fakta ilmiah di dalam Al-Quran. Yang pertama, fakta tentang besi. Pendengar yang budiman, besi adalah salah satu logam berat yang sering dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, dari manakah asal besi ini? Nah, ternyata pendengar, ilmu sains memberikan informasi kepada kita bahwa besi adalah logam berat yang tidak dapat dihasilkan oleh bumi kita sendiri. Lebih tepatnya pendengar, besi berasal dari asteroid yang kaya akan unsur besi, kemudian menabrak bumi pada awal pembentukan bumi. Nah, fakta tentang besi ini pendengar tertulis di dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat yang ke-25 yang artinya, dan kami turunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia supaya mereka mempergunakan besi itu. Nah, pendengar yang budiman, kata-kata anzalna yang memiliki arti kami turunkan digunakan untuk menunjuk besi. Apabila diartikan secara kiasan, kata anzalna menjelaskan bahwa besi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan manfaat bagi manusia. Dan apabila mengartikan kata anzalna secara harfiah, yakni artinya diturunkan, maka diperoleh arti bahwa besi diturunkan dari langit, bukan berasal asli dari bumi kita. Itulah pendengar fakta pertama dari Al-Quran yang selaras dengan ilmu sains, yaitu tentang besi. Kemudian yang kedua, fakta bahwa segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan. Hal ini disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Dhariyat ayat yang ke-49 yang artinya, dan dari tiap-tiap sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin pendengar, selama ini kita hanya melihat pasangan-pasangan yang Allah ciptakan dari apa yang kasat mata kita saja. Ada siang, ada malam, laki-laki dan perempuan, gelap dan juga terang, dan sebagainya. Tapi tahukah Anda pendengar bahwa partikel yang tidak terlihat pun ternyata diciptakan berpasang-pasangan. Contohnya saja atom, yakni partikel paling kecil dari sel bermuatan proton dan juga elektron, atau positif dan negatif. Itu pendengar fakta kedua yang terbukti bahwasanya Al-Quran selaras dengan sains dan merupakan bukti nyata bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pendengar, poin yang ketiga dari 5 fakta ilmiah yang tertulis di dalam Al-Quran, yakni fakta tentang garis edar tata surya. Pendengar yang budiman, sebelum masa penemuan modern dan teknologi, manusia tidak mengetahui bahwa benda-benda langit mempunyai garis edar yang teratur. Padahal, 1400 tahun yang lalu, Al-Quran sendiri sudah menyebutkan garis edar benda langit secara jelas. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, Surat Al-Anbiya ayat yang ke-33, yang artinya, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya beredar di dalam garis edarnya. Hal ini juga bisa dilihat di dalam surat Yasin, ayat 38 sampai ayat yang ke-40. Selanjutnya pendengar, fakta ilmiah keempat yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran selaras dengan ilmu sains adalah ledakan Big Bang. Pendengar yang budiman, tahukah Anda bahwa dahulu bumi dan juga langit menyatu? Kemudian Allah Subhanahu wa taala memisahkan keduanya sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat yang ke-30. Yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan juga bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Selanjutnya pendengar yang budiman, penelitian ilmiah pun sejalan dengan ayat tersebut. Ternyata teori Big Bang menyebutkan bagaimana alam semesta terjadi karena adanya pemisahan atas ledakan dahsyat yang menyebabkan terbentuknya planet-planet yang sangat banyak, termasuk bumi. Selanjutnya pendengar, fakta ilmiah yang terakhir yang akan kita bahas di kesempatan kali ini terkait dengan ilmu Al-Quran dan juga sains adalah siklus air. Ya pendengar, zaman dahulu orang tidak pernah membayangkan bagaimanakah siklus air. Yakni ketika air diturunkan dalam bentuk hujan, kemudian air menguap membentuk awan, lalu awan ditiup oleh angin sehingga membentuk awan-awan yang mendung dan berubah menjadi tetesan-tetesan air hujan ataupun salju, sehingga terjadilah hujan. Nah, lebih mencengangkan lagi pendengar, hal tersebut ternyata telah disebutkan secara gamblang di dalam Al-Quran semenjak 1400 tahun yang lalu. Hal ini disebutkan di dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 48, yang artinya, Allah, dialah yang mengirim angin. Lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal, lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Nah itulah pendengar yang budiman, di mana saja saat ini Anda berada, 5 fakta ilmiah yang terdapat di dalam Al-Quran. Semoga bisa menjadi wawasan baru buat Anda dan kita semua, yang tentunya kita semakin menyadari akan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Semoga dapat bermanfaat dan sampai jumpa lagi di Cakrawala Islam edisi berikutnya. Wallahu alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.